Kareba Pamulana, Satuan Tugas Operasi Trisila 2 TNI Angkatan Laut TNI AL tahun 2026 melaksanakan latihan pendaratan di kawasan Pantai Kampung Nelayan, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu. Latihan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Trisila 2 yang difokuskan di air laut di alur laut Kepulauan Indonesia ALKI 2 termasuk kawasan strategis Selat Malak Makassar. Wakil Komandan Satgas Operasi Trisila 2 Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji mengatakan operasi tersebut bertujuan untuk menegakkan kedaulatan negara, menegakkan hukum serta menjaga keamanan wilayah laut Indonesia. Yang menambahkan Kota Palu menjadi salah satu lokasi penting dalam pelaksanaan operasi karena berada di kawasan Selat Makassar yang merupakan jalur strategi penghubung wilayah utara dan selatan Indonesia. Selain menjalankan tugas operasi, TNI AL juga melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan dukungan dari pangkalan TNI AL Lanal Palu. Kareba Kaupuna, Lamine Yamal dibekap cedera hamstring ketika memperkuat Barcelona menghadapi Celta Vigo. Gara-gara cedera tersebut, Yamal mengaku sempat khawatir absen membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, winger berusia 18 tahun tersebut mengalami cedera hamstring di kaki kirinya. Cedera tersebut menghantam Yamal ketika Barcelona menang 1-0 atas Celta Vigo pada laga lanjut La Liga 23 April lalu. Akibat cedera itu, Yamal harus absen membela El Barca hingga akhir musim 2025-2026. Tak hanya itu, dia bahkan terancam absen pada laga perdana timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. La Furia Roja dijadwalkan akan bersua timnas Cape Verde dan pertandingan perdana grup H Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium 15 Juni 2026. Meski absen pada laga pembuka grup, pemain berusia 18 tahun tersebut berpeluang tampil ketika timnas Spanyol bersua Arab Saudi pada 21 Juni mendatang. Sampai sama sarara be semua kareba salaya tinti ubalu, yaku ratu mangkis, pebiafai kami panjil dari kareba salaya tinti sasio.

0: sampai Mali
1: sampai Mali
0: Mabuli dan mau agetisa ka ngana-ngana tangga putih apa ne unde kita segi yang baja gai membuat piara isi magum tanya deh ibena cara na bali songo masalah lo kepake tembah ta mbole batuana ane bahasa toke li komi ane topung li komi ngonde komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotorai ya motorai komi komi topuado ya muado komi deh
2: ane komi topoija ya muija
0: kagu muna
1: tu mempersiapkan bahasa tahun gak bisa minggar deh
0: manggalelo bahasa-bahasa tahun dinjan itu tuh ketua muna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule
1: kemai kita gajian persenggaraan ini
0: bahasa tukai ini bahasa untuk tua ta anu numpah ketua kita sampai nanti nak bete
1: wah

0: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Rama?
1: Iya, Rani, saya ingin pulang kampung.
0: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID?
1: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
0: Ya, usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, nak.
1: Ibu sehat?
2: Iya, nak. Alhamdulillah sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, nak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya, Dedi itu mau pulang. Tapi Rani larang. Karena lagi masa pandemi, Bu.
2: Oh,
0: kamu
2: bisa nanti. Kamu bisa telepon atau video call seperti ini.
3: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat Hari Ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini burung kata sumi, bikin diri lembah sana, sampung, kami menjemuna, karena gak anak saya itu.
4: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tanpa Sanggani. Sahabat-sahabat Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan kita dan pagi hari ini ada di Sarapan Uvempoi. Nah, untuk pagi ini kita akan mengangkat tema mengenai Piala Dunia tinggal menghitung hari menuju kick off. Yang pasti demam sepak bola dunia semakin terasa ya. Kita tinggal menghitung hari untuk kick off ajang paling bergengsi di dunia, yaitu sepak bola. Dan jutaan pasang mata ini dari berbagai negara itu bersiap untuk menyaksikan aksi para pemain terbaik dan yang akan berjuang tentunya membawa nama bangsa mereka di panggung dunia. Nah, Piala Dunia ini bukan sekedar pertandingan sepak bola ya, tetapi juga menjadi momen yang menyatukan berbagai budaya, bahasa dan latar belakang dalam semangat sportivitas dan persaudaraan. Setiap gol penyelamat gemilang dan perjuangan di lapangan akan menjadi cerita yang dikenang oleh para penggemar sepak bola. Nah, bagi para pencinta sepak bola, inilah saatnya menyiapkan dukungan untuk tim favorit, mengajak keluarga dan sahabat menyaksikan pertandingan bersama, serta menikmati euforia pesta olahraga terbesar di dunia. Kita menghitung mundur dan ini telah dimulai ya. Kita siapkan yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola dan kita akan menantikan bersama saat peluit pertama berbunyi di Piala Dunia resmi dimulai. Bagaimana dengan Anda? Apakah sudah siap? Kalau main bola, kalau Piala Dunia ini pasti punya kebiasaan-kebiasaan sendiri ya tiap orang ya. Nah, apalagi memang yang mereka sangat menggandrungi bola ya. Wah, ini sebuah pesta ya buat mereka.

Dan memang menjelang dan selama Piala Dunia ada banyak kebiasaan yang sering dilakukan para penggemar sepak bola ya. Antara lain mungkin ya berkumpul bersama keluarga, teman atau komunitas untuk menyaksikan pertandingan dan merasakan suasana yang lebih seru. Selain itu mungkin ada atribut-atribut tim favorit yang dipasang, mungkin pakai jersey atau shawl, topi atau menghias rumah dan kendaraan dengan bendera negara yang didukung. Apakah sudah terjadi Anda memasang bendera sebagai dukungan? Kalau lihat di medsos ya banyak sekali, terutama di bagian Manado, mereka sudah menaikkan bendera masing-masing yang mendukung negara mana gitu. Yang pasti ini sangat seru ya sebetulnya Sarara. Bayangkan di setiap rumah mereka memiliki bendera yang berbeda. Wow, di dalam satu daerah saja itu sudah begitu banyak negara-negara yang berbeda. Bendera itu dikibarkan di depan rumah dan pertanda bahwa mereka sedang mendukung satu negara di Piala Dunia. Itu adalah salah satu apa ya kalau dibilang euforia yang seru-seruan ya kalau dibilang gitu. Jadi luar biasa antusias masyarakat, apalagi orang-orang yang memang sangat mengandungi sepak bola ya. Nah, untuk di media sosial sendiri ini biasa memberikan komentar, membuat prediksi skor, membagi momen pertandingan, hingga berdiskusi tentang performa pemain dan tim. Nah, ini nanti yang akan kita bahas sama-sama Sarara. Jadi banyak hal yang lucu dan menarik bisa juga nanti Anda bagi dengan kita ya. Kaitannya dengan Piala Dunia tentunya. Apakah itu aktivitas sosial di mana mungkin ada banyak orang yang menonton bareng di mana? Mungkin seperti apa atau prediksi-prediksi yang dilakukan oleh masyarakat ya. Atau mungkin ada kejadian-kejadian lucu, Anda juga nanti bisa berbagi nanti dengan kami tentunya. Oke, kita ke lagu-lagu dulu dan sebentar saya akan hadir lagi sampai di pukul 9 nanti.

Jafar 356. Neme Oko Peami. Akei Gangi Olenjen Mandoro. Maju.

0: Terima kasih.
1: Total belanjaannya Rp120.000 ya, Bu?
2: Oke.
1: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
2: Aduh, setiap bawa tas belanjaan, Mbak. Pakai tas plastik itu, Jo.
1: Plastiknya berbayar ya, Bu?
2: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
3: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
4: Gimana, Ma?
2: Papa cepat jemput, Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja, Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
4: Oh.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga kuhentunya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini merintah kasumi, bikin diri yang basada, sampung, kari menjemuna, kenapa anak saya teosnya.
0: Pemempoin. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Pemempoin. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Pukul 8 lebih 36 menit waktu Indonesia Tegas. Sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan untuk sarapan Uven Boy pagi ini. Yang pasti sebentar akan ada rekan saya Jojo Jumba yang akan menemani Anda di sarapan Uven Boy dari pukul 9 sampai pukul 10 tentunya. Nah, Piala Dunia ini selalu menghadirkan suasana berbeda di Indonesia. Meski tim nasional Indonesia belum tampil di ajang tersebut, antusiasme masyarakat tetap luar biasa. Dan memang ada beberapa hal-hal unik yang sering dilakukan ya, apalagi buat penggemar sepak bola di Indonesia. Nah, jadi memang yang pertama itu bisa menjadi mendadak jadi pendukung negara tertentu. Banyak orang tiba-tiba menjadi pendukung setia satu negara karena pemain favorit, warna jersey yang keren, atau bahkan karena ikutan teman dan keluarga. Nah, biasanya yang tidak begadang akhirnya ketika ketemu sepak bola dunia ini atau Piala Dunia akan begadang sampai dini hari. Karena memang perbedaan waktu ya, banyak pertandingan berlangsung larut malam. Tidak sedikit yang rela harus mengorbankan waktu tidur demi menonton laga penting ini ya, sahabat-sahabat Sarara. Nah, selanjutnya kalau kita bicara soal menonton sepak bola, saat menonton pertandingan di tengah malam, kopi, teh, mie instan, ini sering menjadi menu wajib ya bagi para penggemar bola. Oke, tapi kata ya Bung Jojo, hati-hati, terlalu banyak makan mie. Jadi instan apa-apa ente. Mulai. Nah, kalau bicara soal nobar, nah ini yang jadi mendadak dangdut. Mendadak langsung nobar. Ada nobar. Nah, kalau nantinya beberapa hari nanti ke depan kan RRI juga akan menyiarkan secara langsung ya untuk Piala Dunia. Jadi nanti akan ada bukan nobar. Apa istilahnya ya?

Nanti ada dengar bareng ya, ya. Jadi seperti itu. Jadi Anda juga bisa mendengarkan nanti ada reporter kita yang akan menjadi pemandu di acara itu ya. Jadi walaupun mungkin tidak menontonnya, Anda merasa lagi menonton sepak bola Piala Dunia. Nah, jadi biasanya itu nobarnya itu atau dengar barengnya itu di warung kopi, di pos ronda, di rumah teman, mungkin hingga di layar lebar dan ruang publik. Ini menjadi tempat favorit untuk nonton bareng. Saya curiga, kalau di Palu ini kan banyak sekali videotronnya kita ya. Jangan-jangan nanti di situ dibikin nobar yang sangat menggelegar dan sangat heboh ya. Selanjutnya mungkin kalau Piala Dunia berlangsung, hampir semua orang punya prediksi dan analisis sendiri tentang strategi, pemain terbaik, hingga calon juara. Jadi memang ini yang bikin lucu ya, nanti akan ada apa TikTokan gitu, orang-orang diskusi soal Piala Dunia ini, melihat, menerawang, ini yang terbaik, strateginya mereka pakai ini gitu. Jadi apa ya, kalau dibilang hampir semua pendengar bola itu merasa menjadi ahli bola ketika Piala Dunia ya. Karena begitu antusiasnya mereka itu, sampai mereka tuh bisa memprediksi ini akan seperti ini, dan apa ya, kalau dibilang sampai mereka bisa tahu pemain-pemain yang ada nih kekuatannya seperti apa, atau tim sepak bola ini kekuatannya seperti apa, itu hanya bisa dilihat dan nantinya akan kita rasakan sendiri ketika di Piala Dunia nanti. Selain itu ada kalau dibilang saling ejek dan antara pendukung ya. Ini sering terjadi, ada candaan dan saling menggoda antar pendukung tim berbeda. Dan ini menjadi warna tersendiri. Tentu tetap dalam semangat persahabatan ya. Kalau orang bilang, "Baku kasih gahar ente." Bagaimana? Sudah mulai ada hawa-hawanya ya, sampai sebesar

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Bata Sumi, bikin ini orang Bata Ada, Sampau, Kayu Manjobuna, dan agak-anak saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Pasanggani. Nah, sama-sama Sarara, kita masih di Sarapan Novempoi. Nanti sebentar, saya sudah sounding, akan ada rekan saya Jojo Jumbo yang akan menemani Anda di Sarapan Novempoi tentunya. Nah, kalau kita bicara apa kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia yang unik-unik ya, salah satu yang unik itu yang kalau sekarang saya lihat mereka pasang bendera untuk negara yang mereka dukung. Nah, ini saya tidak tahu kalau di sini ya, tapi kalau di saya lihat di Manado, itu mereka rata-rata sudah pasang bendera mereka masing-masing. Sudah dipasang di depan rumah, dinaikkanlah bendera itu menandakan bahwa inilah dukungan mereka, dan rata-rata itu berbeda satu rumah dengan rumah lainnya gitu. Oke, dan apa ya, kalau dibilang itulah vibe-nya ya. Vibe-nya itu luar biasa begitu. Karena jelang Piala Dunia mereka sudah mematok bahwa mereka punya negara yang akan mereka dukung ya untuk nanti menjadi pemenang di Piala Dunia 2026. Dan luar biasa sama-sama Sarara, kalau lihat di medsos ya, kalau di Manado itu sudah mulai. Apakah di Palu juga seperti itu? Nanti kita lihat seperti apa sih antusias para penggemar bola di Sulawesi Tengah ya. Nah, sekarang lagi banyak yang berburu jersey favorit ya. Banyak yang membeli atau mengenakan jersey negara dukungannya selama turnamen berlangsung. Nah, ini luar biasa ya. Jadi, ini jadi peluang bagi pengusaha baju-baju jersey. Silakan mencetak baju-baju keren dari negara-negara yang akan bertanding ya di laga nanti. Tapi memang akan ada negara-negara yang memiliki kans besar ya, yang sudah bisa diprediksi ya. Kalau dibilang kan sekarang memang orang-orang sudah mulai memprediksi siapa-siapa saja yang bakal maju ke final ya, karena melihat komposisi dari pemain di tiap negara ini. Wah, kalau saya bilang banyak negara-negara yang akhirnya mengeluarkan kembali legend-legend mereka untuk di memperkuat timnas. Wah, ini sangat luar biasa nanti sebesar-besar arah. Dan kalau lihat media sosial, mendadak dipenuhi prediksi skor, meme pertandingan, komentar wasit, hingga selebrasi kemenangan tim favorit. Nanti di RRI kita juga akan punya acara itu ya, setiap hari Sabtu, di mana acara ini akan banyak berbicara soal prediksi. Itu tadi meme pertandingan juga nanti ada, komentar-komentar, selebrasi kemenangan, hal-hal unik dan hal-hal lucu yang terjadi ya seputaran Piala Dunia nanti. Akan kita bahas di setiap hari Sabtu. Jadi sahabat-sahabat Sarara, para pencinta bola, Anda jangan sampai melewatkannya ya. Saya curiga nanti bukan cuman di hari Sabtu ya, bisa juga di Sarapan Novempoi seperti ini bisa jadi sebuah perbincangan yang menarik sahabat-sahabat Sarara ya. Yang pasti saya berharap setiap ada yang unik di Piala Dunia itu akan hadir. Dan memang kalau bicara soal pendukung yang fanatik di negara tertentu itu, maka pasti mereka rela begadang sampai subuh, bahkan mendadak jadi komentator dan analis sepak bola ya. Dan ada juga yang menyiapkan kopi dan mie instan sebagai teman setia menonton pertandingan. Nah, kalau sampai Sarara sendiri seperti apa? Kebiasaan unik apa yang dilakukan setiap Piala Dunia digelar atau berlangsung? Pasti akan ada perubahan pola hidup ya sampai Sarara bagi mereka yang memang penggila bola ya. Kita belum tahu nanti ke depannya akan ada, mungkin ada, kalau tidak salah ada bocoran bahwa nanti di tiap negara kan ada 3 negara yang akan Piala Dunia dilangsungkan ya. Jadi 3 negara ini memiliki waktu yang berbeda. Ada nanti yang di jam 2 malam, ada yang di subuh, nah ada yang di pagi buta. Nah seperti itu. Jadi sampai subuh Sarara, perbaiki pola tidur. Jangan sampai Anda sakit pada saat Piala Dunia karena Anda terlalu fokus sampai lupa waktu ya. Oke, dan saya harus akhirnya perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua. Saya Ratu Balgis undur diri. Nanti setelah ini akan ada rekan saya Jojo Jumbo yang akan menemani Anda tentunya di Sarapan Novempoi. Saya Ratu Balgis undur diri. Assalamualaikum.

0: Brown
1: yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

sampai subuh Sarana Kopura. Kepala BPS, Badan Pusat Statistik BPS dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 guna mendukung implementasi Satu Data Indonesia dan penyediaan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Kepala BPS Banggai Kepulauan Hendra Setiawan di Bangkep mengatakan, sensus ekonomi mencakup seluruh aktivitas usaha di lembaga sektor, mulai dari perdagangan, industri, hingga jasa seperti perhotelan dan pariwisata. Kareba Kaupuna. Sampai subuh saranaku, FIFA bersama Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional IFAB akan menerapkan serangkaian perubahan peraturan mulai Piala Dunia 2026. Satu di antara aturan baru yang paling banyak menyita perhatian adalah regulasi yang dijuluki aturan anti-Arsenal. Aturan tersebut ditujukan untuk membatasi praktik menghalangi pergerakan lawan ketika situasi bola mati, baik dalam tendangan sudut maupun tendangan bebas. Dalam beberapa musim terakhir, skema bola mati menjadi senjata yang makin dominan, terutama di Liga Inggris. FIFA dan IFAB menilai praktik saling dorong, menarik, dan menghalangi lawan dalam situasi tersebut sudah perlu ditertibkan. Lewat aturan baru ini, pemain dapat dihukum apabila sengaja menghalangi atau mencegah lawan memainkan bola saat tendangan bebas dan sepak pojok. Konsepnya diadopsi dari bola basket, yakni melarang pemain bertindak sebagai screen atau penghalang untuk membuka ruang bagi rekan setim. Yang menarik, wasit kini dapat menjatuhkan hukuman bahkan sebelum bola ditendang apabila pelanggaran sudah terjadi. Peraturan ini mulai berlaku di Piala Dunia 2026 dan akan diterapkan di seluruh kompetisi besar melalui mulai awal Juli. Besi Amoran 2 Karya berkarya basalea Tinti Sasio. Ya, aku Mahmudin Usman Jumbah.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adelin. Tadi ngai minggu pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita, rapakwa rososo to sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

0: Ya? Ayah, yeah. Tolong antar bunda belanja bulanan ya. Yeah. Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
1: Oh.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin ini yang basada, sampau, kari manjobuna, kena gana saya teose.
2: Pemempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Pemempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
1: Sampai subuh sarataku pura-pura ataupun talingai program Ampar Palu napa kareba halo hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Tio. Oke. Tio so habis pulang kampung jadi so energinya bagus. Kemarin bilang ada sakit ya? Mungkin mungkin pengaruh anu apa suasana di studio. Yep. Jangan-jangan kode keras dari orang tua Tio, pulang dulu Tio, semua lebaran nih Tio. Jadi langsung sembuh ya. Oke lah Tio, berapa hari di kampung Tio? Kong sholat id juga tidak? Di mana sholat idnya di kampung? Di masjid atau di lapangan? Di masjid ya. Ada biasa entitas tertentu mereka tidak terbiasa sholat id itu di masjid. Lapangan. Yo kalau tidak ada lapangan dan cuma ada masjid, terpaksa mau tidak mau. Bahkan ada yang sampai meluber ke jalan. Ya orang yang bandar apa namanya kendaraan juga kalau komisu tahu-tahu itu ada anu, pelan-pelan terus pak klakson. Akhirnya hal-hal seperti ini juga yang kemudian menjadikan gesekan. Yo orang sementara betul orang sementara bah khotbah himun iya no klakson pep. Dia bilang oh jangan baku haga orang. Dia bilang begini, lesanina bahaya ini. Jadi itu apa namanya? Iya kan tadi Tio sempat singgung tentang lapangan bola. Jadi waktu Tio pulang kampung, ramai dah lapangan sepak bola ini. Oh okay. Tio ini kan berkaitan dengan anu Tio, apa namanya?
7: Piala Dunia.
1: Mm-hmm. Belum ada demam-demam yang kesana ini?
7: Ada juga, sudah.
1: Ada juga, sudah.
7: Ya, lumayan. Teman-teman juga tanya segala macam, baru ada. Ya wacana-wacana nobarnya di mana nanti?
1: Siap.
7: Begitu. Apalagi kan ya, saya juga kayak suka bola juga, jadi kayak senang juga menyambut dengan pesta bola. Baik. Tahun ini.
1: Jadi sampai itu saran aku memang dalam waktu dekat tinggal hitung hari kita ini.
7: Iya, kick off. 9 hari lagi.
1: Ya, ini kan akan dimulai di Stadion Estadio di Meksiko ya.
7: Ada 3 negara kali ini tahun.
1: Jadi
7: ini.
1: Pembukaannya itu Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan.
7: Betul.
1: Jadi tentu Meksiko punya motivasi yang besar. Pertama dia juga penyelenggara sebagai tuan rumah. Tentu dengan dukungan dari masyarakatnya langsung, ini akan menjadi apa istilahnya itu akan jadi penyemangat akan membus semangat pemain karena
7: apalagi,
1: main di negara sendiri dengan
7: iya apalagi kalau berbicara tentang pemain timnas Meksiko ini ya ada salah satu kiper yang memang sudah sangat jadi andalan timnas Meksiko sendiri yaitu Yan Sommer itu kan kemarin dia ya apa ya kualitasnya memang juga tidak bisa dibilang bukan kaleng-kaleng sih kalau orang bilang karena kualitasnya juga
1: berarti besi-besi jadi... kalau bukan kaleng-kaleng besi-besi
7: kaca-kaca karena selalu jadi andalan timnas Meksiko juga.
1: Oke, okay. Yang kiper
7: kemarin, iya, sempat kemarin lawan Argentina Piala Dunia 2022. Yeah. Nah, itu juga beberapa kali melakukan clean sheet juga, dan itu ya untungnya timnas andalan saya menang juga lawan Meksiko kemarin.
1: Jadi kalau ini ada namanya siapa ini? Kiper Meksiko. Jadi dikabarkan susul rekor Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Betul. Dia siap ukir sejarah di Piala Dunia 2026.
7: Nah, apalagi Piala Dunia tahun ini jadi les terakhir bagi beberapa apa ya, yang bisa dibilang ikonik sepak bola Indonesia sekarang lah.
1: Cuman sayangnya kemarin
7: dunia.
1: Lionel Scaloni WA saya ya, kan saya bekuan. Jadi bagaimana Scaloni? Berima Messi, aduh itu Jo bikin pusing saya ini. Kenapa? Aduh, ada cedera anu dia, cedera apa? Cedera lutut atau cedera apa kemarin waktu dia membela tim klubnya ya,
7: iya, Miami.
1: Inter Miami. Hmm,
7: betul.
1: Jadi nah, itu jadi persoalan. Aduh, nanda saya Jo. Sudah, sabar saja anu. Jadi makanya kemarin mereka jadi beberapa pemain inti mereka itu dikabarkan cedera, termasuk sang legenda ini,
7: Lapulga
1: ini, si Kutu. Ya, jadi itulah apa namanya, sempat pusing juga Rajal, bapak pikir bagaimana sudah ini. Jadi memang butuh apa disegarkan. Makanya Messi nanti dikabarkan untuk pertandingan persahabatan itu
7: tidak main,
1: tidak kayaknya diturunkan ya, dia
7: harus di apa,
1: dikasih fit untuk... dikasih fit bye dulu dia.
7: Untuk prima nanti di perdana.
1: Benar.
7: Tahun ini, apalagi kan mereka di terbagi di grup J, di situ ada apa ya, Hungaria kalau tidak salah, mereka di situ. Jadi ya kalau bisa dibilang ini agak sedikit apa ya, agak sedikit meringankan Argentina juga sebenarnya, bukan pandang enteng sih sebenarnya, tapi ya melihat dari komposisi timnas Argentina
1: catatan
7: juga,
1: ya catatan rekor
7: iya,
1: mereka
7: betul yep. Apalagi kemarin sempat
1: memang ada tim-tim yang apa namanya dibilang kalau istilah bola tim neraka.
7: Betul.
1: Aduh, kalau sebilang tim neraka berarti kita itu kayak masuk di lubang jarum, susah sekali mau keluar itu.
7: Iya.
1: Jadi memang butuh perjuangan luar biasa, selain apa namanya butuh, kan biasanya di tim-tim nasional ini kan ada namanya tokoh sentralnya.
7: Iya.
1: Biar bagaimana, kayak macam di Norwegia itu kan ada siapa nih, Erling Haaland.
7: Nah, tadi malam mereka timnas Norwegia sempat melakukan laga persahabatan melawan Swedia.
1: Yeah.
7: Dan itu skornya 3-1, tapi bukan Erling Haaland yang turun di line up tersebut, bahkan di line up cadangan juga Erling Haaland tidak diturunkan karena ya pelatihnya juga untuk memutuskan untuk mengistirahatkan Erling Haaland untuk nanti tampil prima di laga Piala Dunia.
1: Nanti Jo Erling.
7: Nanti
1: paso di acak. Dia kan ke depan gawang itu. Aduh, hati-hati. Karena kaki kepala tajam.
7: Karena saya rasa tidak ada kiper di depan gawang.
1: Iya, dia pakai kepala tinggi.
7: Betul lah, apalagi tendangannya juga.
1: Belum. Bahaya, baru masih muda lagi.
7: Nah, ada juga salah satu yang kayaknya kandidat juara juga sih sebenarnya dari negara Prancis ya. Prancis ini juga dari tahun-tahun sebelumnya juga ya sudah beberapa kali masuk final, mulai dari 2018 mereka juara dan 2022 sempat berada di final dan menahan imbang timnas Argentina juga yang mengakibatkan adu penalti ya. Dan syukurnya juga ya kiper andalan timnas Argentina ini bisa handle tendangan beberapa pemain dari Prancis.
1: Saya kalau ingat kipernya Martinez ini ya.
7: Iya.
1: Martinez itu saya ingat legenda hidupnya kiper Argentina, Sergio Goycochea. Nah, itu yang termasuk salah satu yang bikin apa kemarin menghantarkan waktu tahun era 90-an itu mereka menjuarai Liga Amerika. Amerika Latin.
7: Iya ya.
1: Ya itu waktu itu masih hits-hitsnya Gabriel Batistuta.
7: Batistuta.
1: Ditambah dengan penampilan Goycochea yang luar biasa menawan. Pemain itu balihat kiper dengan back. Kalau backnya so bagus ya di center backnya bagus, kemudian ditunjang juga dengan penampilan menawan dari kiper, maka akan lega-lega lah itu pemain. Apa tidak ada anu dan oh juga ada ini bagus. itu masih siapa ini aktif itu pelatih Atletico Madrid,
7: Diego Simeone.
1: Simeone.
7: Dan kali ini juga anaknya turun langsung di timnas Argentina juga, termasuk jadi pemain timnas Argentina juga
1: starter
7: nanti
1: ya?
7: Tampil tahun ini. Kayaknya masih lapis dua sih, karena di lini belakang juga ada Paredes, ada siapa lagi? Otamendi, ada Molina juga, ada De Paul di bagian tengah. Dan tapi ya kalau bisa dibilang dia juga kualitasnya tidak main-main juga, karena ya di kalau di klub juga dia sering jadi starter juga.
1: Enggak apa apa pelatih?
7: Iya. Tapi kalau melihat kualitasnya juga ya cukup bagus juga.
1: Oke. Oh ya, di TikTok juga kita ada. Jadi silakan kalau Komi mau kasih komentar.
7: Betul.
1: Dan mau kubuat cahing ya, nah. Ada siapa semua ini? Ada suara kecil tulisan. Iya, jadi terima kasih Komi yang sudah menyaksikan kami lewat siaran TikTok. Jadi topik kita berkaitan dengan Piala Dunia ini tinggal sesaat lagi. Tinggal berapa hari? Tinggal 9 hari.
7: Tinggal 9 hari lagi.
1: Kita kick off nanti di Meksiko.
7: Iya.
1: Lu apa mau stadion Meksiko? Itu stadionan itu. Sudah 3 kali penyelenggara Piala Dunia.
7: Saya kira Stadion Fajir Rasid atau Stadion Gawali Sekal, cuma di situ kayaknya langsung tidur di situ pas.
1: Jadi Argentina pernah merasakan apa angkernya ketika mereka menjuarai Piala Dunia di sana. Ya, jadi itu sampai subuh sararaku.
7: Betul. Dan mengenai Piala Dunia kali ini, dan ya ada apa ya, format baru juga di mana tim-tim di mana ada penambahan kuota di tim negara kali ini, Piala Dunia kali ini, di mana yang format dari 32 menjadi 48 tim peserta.
1: Iya, karena anu tadi ya. Karena diselenggarakan di 3 negara.
7: Iya, betul.
1: Dengan lebih anu kan lebih. Tapi kita coba juga dihubungin dulu, ada teman ini.
7: Iya.
1: Dia ini termasuk penyuka
7: bola juga.
1: Iya.
7: Betul.
1: Walaupun awalnya itu Tarkam. Tapi kita coba dengarkan apa komentar beliau terkait dengan apa ini?
7: Piala Dunia.
1: Piala Dunia. Seperti apa gambaran dia terkait Piala Dunia? Kalau Piala Dunia kita apa kaitkan dengan politik? Ya, contohnya seperti ada beberapa kasus memang.
7: Iya, betul.
1: Ada beberapa kasus terkait politik. Contoh, terkait politik. Saya ingat dulu waktu tahun 82 KKN Lema Salayaku. Saya ingat sekali itu masih Nariamo ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana ini, brother?
3: Saya ini lagi nongkrong di warkop.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ini berkaitan dengan topik kami di Pro 4. Kick off Piala Dunia kan tinggal tersisa berapa? Kurang lebih 9 hari lagi.
3: Benar.
1: Ya.
3: Benar.
1: Dan itu akan diawali dengan tuan rumah Meksiko akan berhadapan dengan Afrika Selatan, ada masalah. Kalau sebagai seorang politisi kan tadi Neper Eva Baanu leh bunyi-bunyi di telinga. Ini seringkali juga Piala Dunia ini kait-kaitkan dengan politik. Kalau menurut Komi, pandangan Komi seperti apa? Bagaimana sebenarnya posisi Piala Dunia ini? Posisi Piala Dunia ini?
3: Ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Saya kira pandangan,
3: memang Piala Dunia ini orang bilang panggung dunia yang kecil, sekaligus besar. Kecil karena dia diselenggarakan di satu tempat.
1: Yeah.
3: Tapi momen ini oleh semua negara tidak disia-siakan. Baik yang terlibat langsung dalam pertandingan Piala Dunia maupun yang tidak terlibat.
1: Yep.
3: Jadi Piala Dunia ini betul-betul adalah satu momen yang tentu secara geopolitik ya, Piala Dunia itu sering menjadi panggung mini dunia, di mana nasionalisme, diplomasi, propaganda, identitas dan rivalitas internasional itu bertemu. Jadi betul-betul dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai panggung yang panggung raksasa. Tapi secara politik memang apa namanya negara-negara dunia itu akan menjadikan Piala Dunia ini sebagai apa namanya ya, karena ditonton oleh banyak orang seluruh dunia, ini akan menjadi semacam apa namanya momen untuk menunjukkan ini identitas kami, ini bangsa kami.
1: Itu. Saya ingat Piala Dunia 1982 dan aku ingin ya aku 82 da SD. Jadi waktu itu masih ada hawa-hawa anu, hawa-hawa ya namanya perang toh. Waktu itu kalau enggak salah itu terkait dengan apa? Argentina dan Inggris di kepulauan anu Falkland.
3: Benar.
1: Nah, itu tinggi sekali anunya tensinya itu.
3: Benar sekali.
1: Apalagi di sekarang ini terkait ketegangan Amerika Serikat dan Iran.
3: Benar.
1: Nah, kalau kami melihat ini memang anu ya tetap ada DP hubungan ya.
3: Tetap ada hubungannya. Jadi misalnya momen yang Jojo cerita tadi soal apa namanya? Peristiwa Falkland, perang antara Inggris dengan Argentina.
1: Iya.
3: Yang kemudian ketemu di apa namanya di pertandingan
1: Piala Dunia
3: final di Piala Dunia, ya memang apa namanya Piala Dunia ini dilihat sebagai tempat pertarungan soft power global.
1: Betul.
3: Jadi apa istilahnya di peristiwa itu betul-betul Argentina menjadi pemenangnya dalam konteks ini ya. Dalam konteks memainkan isu karena cerita soal tangan Tuhan bagaimana apa namanya Argentina ingin menjelaskan ke dunia kami boleh di ini ditekan sama Inggris tapi kami tetap jadi pemenang.
1: Betul.
3: Kira-kira begitu. Nah, pun demikian cerita soal perang Iran dengan Amerika saat ini, ya, saya kira ini juga dijadikan apa namanya semacam apa momen, ya semua apa terkhusus untuk Amerika dengan Iran saat ini ya kewaspadaannya dikasih tinggi, kemudian pengawasan diperketat, ya hampir di semua sudut. Apa namanya di kan ada juga peristiwa sebelum ini di mana para pemain waktu saat perang sementara berkecamuk kemarin ada upaya untuk menjadikan pemain voli Iran yang ada di Australia sebagai sandera hidup ya sebagai sandera. Nah itu apa namanya sakit berhati-hati. Nah di sini juga dilihat bagaimana kekuatannya FIFA sebagai apa lembaga yang mewadahi ini dia betul-betul bisa dipercaya atau seperti apa gitu.
1: FIFA harus netral ya. Dan bahkan harus dalam tanda petik dia harus melindungi keselamatan keamanan peserta tim yang tampil. Terkhusus lagi ini tim Iran yang dulu kabarnya dikatakan digadang-gadang tidak boleh masuk Amerika. Akhirnya kemudian FIFA meyakinkan bahwa Iran tetap akan bermain di Piala Dunia.
3: Ya, akan berisiko juga kepada FIFA ketika dia menghalangi apa negara yang secara sportif ya lolos masuk Piala Dunia tiba-tiba digagalkan.
1: Hanya gara-gara itu.
3: Ya, sama dengan apa? Sikap dan menjadi sorotan publik sepak bola dunia yaitu Yamal dari Spanyol ya hanya karena mengibarkan bendera ini ya. Nah, tapi penting untuk di apa di kita ketahui bahwa kehadiran Iran di Piala Dunia ini juga memberikan beberapa syarat yang yang akhirnya disetujui juga oleh FIFA, yaitu tidak mengibarkan bendera lain selain bendera orang yang kesebelasan yang bertanding di momen itu, gitu. Jadi kehadirannya juga tidak langsung karena lolos Piala Dunia, tapi ada kesepakatan yang juga dibuat, gitu.
1: Kalau Bung Deddy sendiri melihat seperti apa kans dari tim nasional Iran di Piala Dunia kali ini? Kalau saya baca itu, mereka itu berharap atau berupaya untuk target mereka lolos dari fase gugur ya. Target mereka bisa lolos.
3: Kalau kan Iran dengan perang ini kan membuktikan bahwa ya dia juga adalah negara adidaya. Iran juga adalah negara yang kuat. Tentu bukti yang salah satu bukti yang bisa diajukan oleh Iran nantinya selain persenjataannya tentu dominasi di Piala Dunia.
1: Yep.
3: Ya, dominasi dalam artian yang paling tidak lolos ke fase semifinal paling tidak kan.
1: Iya, kalau saya lihat ini dia punya saingan ini ya, maksudnya yang mungkin yang paling berat saya lihat ada Belgia dengan Mesir karena satu tim ini, satu grup.
3: Ya kalau Mesir kan hanya Belgia yang mungkin akan dihitung kan.
1: Betul.
3: Karena Mesir kan Iran kan berkali-kali jadi juara Asia toh.
1: Iya. Kalau Mesir juara Afrika, Piala Afrika dia. Iya. Jadi kalau menurut saya, nanti saingannya ini Belgia dengan Mesir.
3: Antar benua ini.
1: Iya.
3: Ya, yang saya mau jelaskan tadi itu adalah bahwa kekuatan sama dengan dominasi di Olimpiade ya. Bagaimana Amerika ingin menjelaskan dirinya sebagai negara adidaya?
1: Iya.
3: Bahwa dia juga maju di dunia olahraga. Kalau dia maju di dunia olahraga, itu artinya bahwa semua fasilitas olahraganya itu tersedia gitu.
1: Betul.
3: Teknologi dan pengetahuannya juga cukup untuk itu. Itu definisi maju begitu. Nah, kalau Iran berhasil saja tembus ke level semifinal misalnya, itu artinya dia menjelaskan bahwa di negaranya semua fasilitas dan keseriusan dalam membangun itu tersedia gitu. Nah, ini yang kita sebut tadi soft power menggunakan Piala Dunia sebagai upaya untuk menunjukkan kekuatan dari sisi yang lain.
1: Walaupun dalam kondisi di embargo, mereka tetap mampu melakukan sesuatu, berprestasi di dunia olahraga misalnya, bisa sampai tembus di penyelenggaraan Piala Dunia ini.
3: Iya, betul.
1: Mungkin ada hal yang mau disampaikan, Bung Deddy. Mungkin Damaria hal-hal yang penting ingin disampaikan terkait dengan Piala Dunia buat warga Kota Palu misalnya. Kalau di Manado kata ada kabar begini. Jadi sudah terlihat itu perbedaan. Tiap rumah sudah kibarkan bendera negara masing-masing.
7: Negara andalannya masing-masing.
1: Kalau kami di Watu Sampo kami kasih naik bendera.
7: Sedikit lagi padahal itu ya.
3: Itulah. Bendera Indonesia kita berkibar di mana dia kan. Habis kalau saya tentu tidak se itu ya, tapi ya sebagai orang pecinta olahraga, pecinta bola, saya secara pribadi ya tidak, karena saya lihat bola tidak sekedar olahraga. Bola tidak sekedar turnamen untuk kita juara. Tapi bola juga adalah perwakilan cara pandang kita. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu yang penting dari pertandingan ini adalah sisi soft power, ya, soft kekuatan power, lunak yang ditunjukkan oleh dunia. Tentu ya bukan hanya soal bukan hanya soal jago dalam giring bola, tapi betul-betul menjelaskan cara pandang dunia kita, termasuk sikap solidaritas, ya. Nah, di sisi itu saya berpihak di Iran. Kira-kira begitu.
1: Baik.
3: Saya optimis Iran dengan kesiapannya ya. Bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk menghadapi perang yang besar, dia siap. Nah, apalagi hanya mempersiapkan 11 orang untuk bisa bertanding di lapangan yang kecil.
1: Gitu. Apalagi masih bisa baku ganti-ganti juga toh?
3: Iya, masih bisa. Cuma kalau bisa kita ikut bertanding juga, kita ikut bertanding juga.
1: Baik, Bung Deddy Irawan, politisi muda yang tetap terus bersemangat. Terima kasih komentarnya pagi ini. Sukses terus ya.
3: Amin.
1: Ya, terima kasih sudah bersama kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
1: Kita punya panel pun kita angkatin coba. Saya tidak ingin mengecewakan, walaupun memang agak kadang-kadang agak susah buat terima telepon di line ini.
7: Iya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Dengan bapak siapa di mana leh? Iya, sarapan Wempoi. Antesnya mana leh? Pak Anwar di rumah, Pak Anwar. Di mana? Putra Tolaki.
7: Putra Tolaki.
1: Di Palu, alamatnya di mana, Pak Anwar? Di Palu di mana leh? Siap.
7: Iya.
1: Mantap. Mantap.
7: Iya. Yeah. Iya. Iya, ya.
1: Kalau pakai HP no send, nonton sendiri. Iya. Yeah. Betul, betul. Yeah. Siap, siap. Siap.
7: Jadi negara
1: Jojo, Jojo. Yep.
7: Ya. Yeah. Yeah.
1: Bukan bendera setengah tiang, eh? Bukan setengah tiang, eh?
7: Oh, begitu berat-beratnya. Yo.
1: Kalau Komiu fansnya siapa? Timnya siapa?
7: Brazil. Aduh, Brazil ya? Tim samba.
1: Ya. Jojo, Jojo. Tim samba. Mantap.
7: Nomor pun berapa kalau?
1: Oke, siap.
7: Iya.
1: Iya.
7: Iya.
1: Ya.
7: Terakhir 2002. Carlo Ancelotti. Mantan pelatih.
1: Yep. Junior.
7: Vinicius Junior.
1: Vinicius. Rodrigo. Yep.
7: Inggris. Wow.
1: Baik.
7: Inggris. Ya, pemain muda semua. jadi hijau putih.
1: Jojo, bukan Joko, Jojo. Yap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir DM Biro Maru, silakan Pak Amir.
8: Iya, yeah. Assalamualaikum Bun Jojo.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sudah keluar modulasinya tadi penelpon.
1: Bu itu mungkin kalau telepon 421 ini agak bermasalah. Cuma karena tidak ingin mengecewakan,
8: betul.
1: Saya tetap angkat.
8: Iya, jadi begini Bung Jojo. Yeah. Kalau bola diprediksi, bagus. Kita sendiri nanti bingung memprediksinya, ya, karena bola itu katanya bundar.
1: Betul.
8: Jadi silakan berprediksi, dukung mendukung silakan. Saya tinggal tunggu sisa saja. Siapa yang menang di situ saya.
1: Iya. Tidak ada tim, tidak ada tim tertentu yang komitmen usung Pak Amir.
8: Kalau dunia tidak ada.
1: Tidak ada.
8: Tapi kalau Indonesia saya punya jagoan.
7: Apa itu?
8: PSM
7: yang
8: dengan Persipa.
7: Saya kira Celebes juga, Celebes. Apa kemarin Celebes sempat menang itu 3-1?
8: Iya.
7: Piala Presiden.
8: Kalau PSM kan nasional toh.
7: Iya, iya.
8: Persipa juga nasional. Jadi kalau PSM main, saya dukung PSM.
7: Ewako.
8: Persipal main. Ya, Ewako. Persipal main, saya dukung Persipal.
1: Bakaroso.
8: Kalau dua-dua bermain ketemu, saya di tengah.
7: Karena di PSM juga ada pemain dari Sulteng juga, iya. Tapi di akademi U berapa dia?
8: Iya, saya kira di daerah kita ini ada juga.
7: Dimas Adi.
8: Iya. Kenapa tantu komentarnya? Kenapa PSM? Saya kan lahir di Bon. Dukung Sulawesi Selatan. Ya. Kalau kenapa Persipal? Oh, saya tinggal di Palu, di Sulawesi Tengah. Ah, itu karena kita harus objektif.
1: Betul.
8: Saya tinggal di Palu, dukung Jawa Barat. Wah, keliru juga saya.
7: Iya.
8: Nah, tapi kalau hobi silakan. Tapi yang saya mau bincang-bincang ini Bung Jojo, tadi Bung Deddy mudah-mudahan masih monitor ya. Waktu sampul itu tambang sudah dihentikan sementara, di stop tambang galian C itu sepanjang batu sampul oli itu. Karena harus mengurus dulu perpanjangan RKAB.
1: Kenapa RKAB itu?
8: Namu komentari di Google. RKB perusahaan-perusahaan itu masih mengurus, memperpanjang. Karena tidak mustahil atau tidak mungkin mereka sudah berproduksi puluhan tahun atau tahunan, tidak punya RKB awal ya. Tinggal memperpanjang. Kalau ada aturan baru ya disesuaikan. Jangan juga perpanjang ini menjadi momok atau menjadi hambatan, bahkan menjadi amputasi mereka-mereka pengusaha itu tidak berbuat. Kenapa? Saya ikuti kemarin beberapa waktu lalu pertemuan diskusi di Tanaris bahwa pemasukan pajak tambang untuk khusus Donggala 90 miliar lebih per tahun. Saya dengar informasi ya. Iya. Kota Palu saya tidak dengar, saya cari narasumber waktu itu tidak ada yang bisa kita buka. Berapa pajak yang masuk? Sampai mungkin Bung Deddy bisa tahu itu berapa. Coba telusuri. Pajak ini menurut saya, pajak mereka sumbangkan ini atau kewajiban mereka ini kan bisa sebagian besar menjaga, menanggulangi kerusakan-kerusakan yang ada.
1: Betul.
8: Saya kira itu, waktu itu saya dikasih kedua dari terakhir bicara, saya bilang mereka semua bayar pajak. Kalau tuh terjadi kerusakan-kerusakan apa itu, itu kelalaian beberapa pihak. Saya juga tidak, karena kita di dunia usaha tidak juga seperti itu. Ya, pemerintah juga kenapa lalai untuk menginstruksikan punya jaga ini barang. Banyak ahli yang situ, ahli tambang saya selalu berpikir kalau pergi di Donggala itu Bung Jojo,
1: yeah,
8: lewat itu barang, kenapa tambang-tambang ini tidak menjadikan X tambang mereka menjadi bisa dimukim ya, jadi pemukiman.
1: Hmm.
8: Saya beberapa tahun lalu pernah naik sampai di atas sana, di bawah teman-teman, ada satu perusahaan teman, nalangale. Bayangkan Alang kalau dilihat dari bawah itu, dari jalan kecil, tiba di sana dekat sekali Alang. Nah kenapa tambang ini, saya berpikir tidak diinstruksikan di RKAB juga nanti.
1: Rencana kerja.
8: Teras.
1: Ya. Rencana kerja dan anggaran dia.
8: Ya. Kenapa tidak ini Bung Jojo? Bung Jojo.
1: Yeah.
8: Ya teras lah ini areanya. Kalau ada dia punya deposit sekian juta kubik, areanya itu mungkin 500 hektar. Dia teras lah 250 hektar bagian bawah rata.
1: Hmm.
8: Supaya dia tinggalkan bisa jadi pemukiman. Ini tidak. Saya lihat dia gali di sana lubang. Pindah lagi global. Sehingga jalan mereka sendiri, perusahaan itu belok kanan, belok kiri, belok kanan. Pak ular-ular, kenapa tidak? Ini kan bukan seperti tambang emas. Area tambang emas kalau saya lihat memang bolong-bolong karena oh di sini banyak, pindah lagi di situ. Kalau ini kan batu pasir semua itu.
1: Iya.
8: Yeah. Kan ada mesin kresernya itu bisa batu jadi pasir. Kenapa tidak di teras?
1: Ya.
8: Sampai ke atas sana mungkin berapa tingkat ya, bisa jadi pemukiman. Dan setiap perusahaan punya kewajiban membuat kanal air turun ke bawah sampai ke laut. Kan itu larinya ke laut. Kemarin tidak ada kanal itu, tidak ada jalan air, cari jalannya sendiri.
1: Nah, itu bikin banjir itu.
8: Iya, kenapa tidak? Diharuskan mereka punya alat berat kok sampai di atas sana, di ujung gunung atas sana. Ya bikinlah jalannya sendiri rata supaya indah kelihatan dari bawah. Lingkungan juga mungkin tidak terlalu rusak. Saya berharap kenapa bisa orang tanam padi itu berteras-teras tanahnya di Sulawesi Selatan itu. Berteras-teras. Ini kok bisa, dan dia tidak bisa memilih di sana lubang dulu di sini, di sana diambil lagi sini, kan semua sama materialnya itu.
1: Iya.
8: Tidak ada pilih kasih di sana mas, kalau tambang mas boleh lah, mungkin ya. Wah main ada bulapan, apa ini kah? Ini bolos sampai hau. Dia tinggalkan di situ karena kurang sudah pindah lagi tempat. Kalau ini batu pasir semua di atas itu. Jadi saya kira inilah perlu diatur. Nah kalau perusahaan itu lalai, pemerintah juga lalai. Tidak menginstruksikan. Sekarang ditutup semua. Karena perpanjangan RKAD tadi. Ditutup perusahaan mungkin masih bisa makan bosnya. Tapi karyawannya.
1: Pekerjanya.
8: Dia kalau ditutup.
1: Pekerjanya. Domora gaji ya.
8: Domora gaji. Imanya ini ada teman saya di sini. Kayaknya pergi dihuntap pembebe. Dia sopir di sana.
1: Iya. Yeah.
8: Sudah dirumahkan semua. Ini dampaknya.
1: Yeah.
8: Kalau lama kelamaan bisa tambah rusak dampaknya, tambah tidak baik.
1: Yeah.
8: Nah kenapa tidak kalau perpanjangan RKAB ini kita atur? Saya minta gubernur, saya minta waktu itu gubernur bisa ambil alih memberikan kebijakan. Karena ada slide diputar di Kalimantan itu, gubernurnya bertindak, semua tambang-tambang dikasih begini-begini, akhirnya jalan semua. Diperbaiki. Nah itu juga seandainya gubernur waktu itu hadir, saya mau minta Pak Gubernur tolong ini. Bukan perusahaannya yang saya pikirkan ini, karyawannya yang ribuan ini. Satu perusahaan kan ada sampai 50-100.
1: Yeah.
8: Kalau 20-40 perusahaan. Nah, cuma juga perusahaan ini saya minta tolonglah, kita bisa mencari untung sebesar-besarnya, tapi tidak mungkin tidak merugikan pihak-pihak lain, pihak lingkungan, pihak pemerintah. Saya kira pemerintah tidak dirugikan karena dia terima pajak kok. Mereka bayar pajak 90 miliar lebih
1: untuk Donggala ya.
8: Iya Donggala.
1: Yeah.
8: Apa tidak itu 50% untuk menjamin itu kerusakan-kerusakan yang ditimbul. Dan perusahaan juga diwajibkan. Mungkin mudah-mudahan nanti RKB ini bisa diatur dengan hal-hal itu ya. Saya minta itu barang di teras Bung Jojo.
1: Siap.
8: Andainya agar memarahan merah teras tambah 20 hektar di bawah itu rata bisa jadi pemukiman, pembangunan huntap atau pembangunan apa. Aja Shakira. Yang kedua, ulang tahun Sigi nih, menjelang ulang tahun Sigi yang ke-18 Mile. Komitor aku nih, ke-18.
1: Nah, saya mau tanya. Apa ada Dani Toraku ya, saya dari Pro 2 saya dari lantai 2 Hamai di gedung Madamba. Dah Hamai ya aku waktu itu.
8: Iya. Sudah 18 tahun mekar. Jadi nanti kita lihat ulang tahun ini siapakah lagi gerangan yang memberikan sambutannya, karena pejabat bupati 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut itu diganti berapa orang. Baru bupati definitif sudah berapa orang. 18 tahun, pertanyaannya saya ini sesuai harapan Kapal Mekar kita, sesuai harapan masyarakat kita ini daerah di Mekar. Nanti kita minta ujung tombak pemekaran itu masih ada kok. Ada Pak Bupati Ketua, mantan Bupati Donggala.
1: Yep.
8: Ada Sekretaris Pemekaran, Pak Nur Zain Jalangkara, dan lain-lainnya. Saya mau tanya mereka, ini ketujuan 18 tahun. Seperti ini kita lihat. Masih banyak keluhan masyarakat. Memang ada yang dilakukan, tentu. Masih banyak juga yang belum sesuai harapan kita. Ini yang saya minta pertanggungjawaban kepada pengurus atau ujung tombak pemekaran kemarin. Tentu masyarakat, saya 2 malam di Kulai waktu itu Pak, merumuskan itu. Saya ikut juga dipanggil, ya macoe-coe juga ikut-ikut. Ya untuk tujuan pemekaran itu, kalau saya lihat, saya bandingkan dengan daerah yang sama kita sejajar umurnya, aduh, kalau lari, no kalau mau kira.
1: Nah, boleh kita?
8: Boleh kita. Ini pertanyaan saya. Masih ada mereka ini? Ketua pemekaran, sekretaris pemekaran. Saya minta ulang tahun ini bicara komil. Seperti ini harapan kita dulu. Tapi yang terjadi harus jujur juga diakui. Bahwa yang terjadi seperti ini. Ya, karena kita bukan tidak suka atau apa, tapi kita mau pemekaran itu ada kan contoh kok daerah lain bisa. Seperti ya banyak, carilah kabupaten sesama-sama kita SK-nya keluar dari Kementerian Dalam Negeri, otonomi daerah baru. Coba lihat siapa-siapa daerah mana-mana. Seperti apa pembangunannya? Karena waktu itu rata-rata hampir sama kita punya anggaran APBN turun dari pusat ya. Ada sekian triliun, ada sekian triliun. Yang ketiga, Bu Nyojo, saya minta waktu sedikit lagi. Saya jangan minta juga relevansi atau makna atau tujuan dibukanya, apa namanya itu, penyampaian harta kekayaan sebelum pejabat menjabat. Apa istilahnya itu, Bu Nyojo? Harta kekayaan mereka. Karena kemarin kita lihat kok dia pejabat sekian daerah lain ya, pejabat sekian lama, biasa-biasa sebelum menjabat. Tapi setelah menjabat banyak yang dia ternak mobil lah, ternak inilah, terbanyak ini. Pertanyaan kita, laporan kekayaannya seperti apa? Dari mana dia dapat itu? Apakah tujuan pejabat ini seperti itu semua? Gubernur lah, bupati lah, tinggalkan jabatan. Oh, berarti kalau orang jadi pejabatnya bisa kaya raya leh. Saya kira ini pertanyaan, laporan harta kekayaan ini harus dievaluasi,
1: diupdate terus.
8: Iya, katanya itu harus laporan harta kekayaan.

0: dipertanyakan. Supaya kita masyarakat tidak doinguan pakai doinguan, padahal dia jual asetnya.
1: Betul.
0: Warisannya, harganya misalnya 5 hektar dia punya 5 miliar, 160 miliar.
1: Agak nemu aset entona ni po balu.
0: Ah, itu. Ini karena ini persyaratan mutlak juga laporan harta kekayaan, Bung Jojo.
1: Iya.
0: Apakah laporan ini sekedar dibaca, setelah dibaca disimpan?
1: Sekedar anu saja. Sekedar persyaratan menggugurkan kewajiban.
0: Ah, kalau itu tidak usah pakai laporan itu. Biarlah dia mau kaya raya, tidak perlu lagi kita tanya. Ya kan memang dia laporannya kok kita tidak tahu. Cuma yang kita lihat kasat mata seperti ini dulu. Sekarang seperti ini, ya memang mantan pejabat. Ya, sekarang apakah pejabat tidak boleh kaya? Boleh.
1: Pak Amir, Pak Amir, lalu aku butuh si Tesamio ini.
0: Iya, saya kira saya juga saya mohon maaf ya,
1: yeah,
0: waktunya karena masih banyak waktu bisa kita bicarakan. Menjelang 18 tahun Sigi Merdeka, otonom sendiri, saya minta pemekaran itu kemarin ketuanya, sekretarisnya bicara.
1: Speak up.
0: Iya, bahwa tujuan ini yang ditemukan secara jujur dia harus sampaikan.
1: Mm-hmm.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebesar aku memang kita dibatasi waktu. Mm-hmm. Tinggal tersisa kurang lebih 2 menit lagi sebelum kita ke acara selanjutnya. Jadi betul, intinya adalah di program acara kita yang mengangkat topik berkaitan dengan kick off Piala Dunia yang akan berlangsung pada 11 Juni 2026 akan menghadirkan pertandingan awal itu Meksiko tuan rumah menghadapi Afrika Selatan.
2: Afrika Selatan.
1: Dan ya, terima kasih buat Bung Dedi Irawan sudah memberikan komentarnya berkaitan dengan pelaksanaan Piala Dunia ini, dan beliau tadi sudah menceritakan sedikit ketika kita singgung ada kaitannya enggak Piala Dunia dengan politik.
2: Betul.
1: Dia bilang ada, tetap ada.
2: Betul.
1: Dengan soft anu ya, soft campaign-nya itu ya. Hmm. Jadi memang saya teringat waktu itu ya, di ketika Argentina berhasil menaklukkan Inggris itu sebagai bentuk anu itu, bentuk apa, kebahagiaan tersendiri karena mereka sebelumnya kan waktu itu sedikit agak anu tense, dia punya apa namanya, dia punya orang bilang tekanannya itu agak tinggi karena terkait perang Malvinas ya, Argentina dan Inggris di Falkland. Baik, sampai selesai aku pura-pura. Yeah. Apapun itu, siapkan segala TV dikasih bayar memang. Betul. kalau memang TV nak gero-gero kasih bayar memang. Kalau di Biro Mare itu, di jalanan itu, di setelah puskesmas sebenarnya kok semam sangat. Itu selain bajual anu, dia juga service elektronik. Mungkin saya besok mau bawa TV tabungku itu ke situ. Baik, sampai sebesar hari aku, terima kasih sudah mendengarkan siaran kami.
2: Iya.
1: Tetaplah di program Ampar di Palu.
3: Oi, berarti ndak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
4: Nah, itu kok pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Sahabat Budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

matan witi witi ana dong.

Sampai subuh saya ragu pura-pura. Keberagaman itu jadi apa? Satu hal yang menjadi ciri dari negara kita. Kita terdiri dari beragam suku, bangsa, bahasa, kebiasaan, tradisi yang membentang dari utara ke selatan, barat ke timur, timur ke barat, dan selatan ke utara. Simbayumuni antik kita di Sulawesi Tengah, 13 kabupaten kota, kota Palu dengan keberagamannya, Sigi, Buol, Toli-Toli, Banggai Kepulauan, Banggai, Banggai Darat, Banggai Laut, tanpa ngelaku Banggai Darat. Naria, Tojo, Una-Una, Ampana. Ampana juga nontengai kan ada pulau-pulau, beberapa pulau ya. Wakai, kemudian Togean. Ada Morowali, Utara. Morowali Induk. Pengayang ini. Semua itu semakin menguatkan kita bahwa memang kita tidak bisa menolak yang namanya perbedaan. Tinggal bagaimana kita melihatnya itu sebagai sebuah harmoni. Kalau kita saling apa namanya mendukung, mensupport, menghargai perbedaan, karena memang suka tidak suka kita hidup di alam yang seperti ini. Tuhan saja itu, Tupu Allah Ta'ala itu membadekika kita itu semua, karena itu dari Dia. Tuhan saja mencintai perbedaan, masa kita sebagai hambanya kemudian menolak itu. Ada yang rambutnya hitam, ada rambutnya agak pirang-pirang, ada yang rambutnya oval, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang temanku itu keriting acu angin. Mau angin apa tidak bergerak rambut. Gak usah anak karibu, karibu. Itu apa namanya? Sebuah hal yang harus kita terima bahwa memang kita diciptakan seperti itu berbeda-beda. Tapi tidak kemudian perbedaan itu kita apa namanya selalu masalahkan. Tinggal yang membedakan kita itu adalah keimanan kita. Ya. Jadi itu saja. Bagaimana perilaku kita itu saja membedakan kita dengan orang lain. Sampai susah aku, ini ya jadi apa namanya sebuah kekuatan. Perbedaan sebenarnya memberikan kita kekuatan bahwa ternyata kita itu diciptakan berbeda-beda. Perbedaan itu jadi sebuah keniscayaan yang harus kita terima.

Sampai susah aku menjelajahi keindahan sosial budaya di Kabupaten Banggai. Ini akan jadi apa? Bacaan kita pagi ini. Saya ingin berbagi informasi berkaitan dengan itu. Bagaimana kemudian

Ane pangane kita di Sarapan of Empoy bercerita tentang Piala Dunia. Tapi kali ini saya ajak kami ke Banggai, Kabupaten Banggai, salah satu kabupaten yang ada di provinsi ini, ya, Sulawesi Tengah. Bahkan dikatakan mutiara tersembunyi yang menyimpan kekayaan budaya dan tradisi memukau. Di balik gugusan pulau-pulau eksotis dan birunya laut, terpancar keramahan masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Dan perpaduan budaya lokal dan pengaruh luar melahirkan tradisi dan adat istiadat unik yang mewarnai kehidupan masyarakatnya. Keberagaman suku dan bahasa merupakan salah satu keelokan sosial budaya Kabupaten Banggai. Banggai merupakan rumah bagi berbagai suku bangsa seperti Banggai, Saluan, Balantak, dan Sonjoli. Nah, masing-masing suku memiliki bahasa dan tradisi uniknya sendiri. Namun terjalin erat dalam persatuan dan saling menghormati bahasa Banggai sebagai bahasa mayoritas menjadi perekat komunikasi antar suku dan mencerminkan kekayaan linguistik daerah ini. Kesenian Banggai tak kalah semarak dengan berbagai tarian tradisional yang memukau seperti tari Onsulen, Balatindak, dan Ridan. Alunan musik Batongan, Kanjar, dan Libul menggema merdu mengiringi langkah penari dan membawa keceriaan. Pertunjukan ini menjadi hiburan bagi masyarakat dan daya tarik wisata yang tak terlupakan. Sebagai berbagai upacara adat dan tradisi yang dilestarikan di Banggai menjadi bukti kekentalan budaya luhur. Kemudian upacara adat seperti membawa tumpe dan melabot tumpe ini juga mencerminkan rasa syukur masyarakat atas panen yang berlimpah. Tradisi adat Basalo menunjukkan penghormatan kepada leluhur dan pemimpin adat. Keindahan budaya ini tak hanya menarik bagi wisatawan, tapi juga menjadi identitas dan pemersatu masyarakat Banggai. Masyarakat Banggai menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Filosofi hidup seperti adat Basalo dan Salingka Wuribaka ini mencerminkan rasa hormat kepada pemimpin, gotong royong, dan menjaga keseimbangan alam dan kearifan lokal ini menjadi pedoman hidup yang dipegang teguh dan diwariskan kepada generasi muda. Kabupaten Banggai menawarkan kekayaan kuliner yang menggoda. Ikan segar hasil tangkapan laut diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti ikan bakar rica-rica, ikan woku blanga, dan goho pecah. Tak ketinggalan kudapan khas seperti sate daun ubi dan kue jalangkote menjadi pelengkap wisata kuliner yang tak terlupakan. Kekayaan budaya tradisi Banggai menjadi potensi wisata yang menjanjikan. Festival budaya seperti Festival Tataba dan Festival Sungai Laut ini menjadi ajang perayaan dan promosi budaya Banggai kepada dunia. Keindahan alam dan keramahan masyarakatnya menjadikan Banggai destinasi wisata budaya yang menarik dan berkesan. Kabupaten Banggai bagaikan harta karun budaya yang tak ternilai keberagamannya. Suku, bahasa, tradisi, dan kearifan lokal ini menjadi daya tarik yang memikat. Keindahan alam dan keramahan masyarakatnya melengkapi pesona budaya bangsa, melestarikan dan menjaga warisan budaya leluhur agar terus bersinar dan menginspirasi generasi mendatang. Hai tungen sampai susaraku. Itu di Banggai ya. Ternyata ada beberapa bahasa yang kemudian mereka itu Eva kita di Lembah Paluhi kan, Anuli Sukai kan ada beberapa dialek, Naria Topo Ledo, Topo Terai, Topo Tara, Topo Unde, Topo Novai. Hari ini Topo Inde. Dan itu sebuah keberagaman yang luar biasa. Tapi kemudian kita disatukan dengan satu bahasa lingua franca, Nuli Ledo. Jadi kesemuanya itu menggunakan Ledo untuk menjadi penyatunya, lingua francanya. Visiamuniri Banggai. Ternyata bahasa Banggai menjadi lingua francana. Walaupun ada beragam apa namanya dialek ya, ada Saluan, ada Banggai, ada Balantak, dan Sonjoli. Ini satu kelebihan yang juga dimiliki oleh sampai sebut Tahamai Ri Banggai. Sampai sebut kita masih tetap di apa sangat nahi
di Ensiklopedia Budaya Nusantara, menjelajah keindahan sosial budaya Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah. Tadi kita sudah, paling tidak sudah sedikit ada gambaran terkait dengan itu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
2: Belum, Ibu Guru.
1: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
1: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Hai, what's up bro? Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
2: Mantap benar deh, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, man. Asoy
5: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal sebagai raja sepak bola dunia. Tak hanya itu, Jerman dan Argentina juga menjadi langganan juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana, sampai susah aku. Di Kelurahan Dodung, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, dikenal tradisi panen ubi banggai yang dirayakan secara meriah. Setiap bulan Agustus, warga berbondong-bondong membawa hasil panen ubi banggai ke sebuah rumah adat melalui sebuah prosesi adat yang panjang lintas pulau. Kareba Kaupuna. Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti tidak akan memberi karpet merah untuk Neymar. Dia tetap harus berjuang bersaing dengan Vinicius Junior dan Rafinha. Neymar secara mengejutkan dipanggil oleh Ancelotti ke skuad Piala Dunia 2026, sekalipun diganggu dengan cedera sepanjang musim ini. Performa Neymar dalam sebulan terakhir ternyata sudah cukup bikin Ancelotti kepincut. Nesia merandua kareba-kareba salea, tinti sapu sama. Kepulauan baikkan panggil kareba salea, tinti sapu randua, Yakumahudin Usman Jumbar.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
4: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
5: Nek, jelek-jelek begini, cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
6: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
5: Maksud nenek?
6: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
5: Iya, Nek.
6: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Seperti serius betul komuhi leroy.
8: Sahid, evena pusing boleh enggak gue?
7: Pusing kenapa lagi?
8: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
7: Bahasa?
8: Yo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
7: Kepunahan?
8: Iya.
7: Maksudnya?
8: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu?
7: Betul itu juga, betul itu.
9: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
10: Di mana kamu ini?
8: Maaf, Leng, lagi di sekolah saya.
10: Sekolah?
8: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
11: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tam Pasanggani. Suara budaya tam Pasanggani.
12: Rif, ada apa kamu itu, kah?
13: Dika, coba kamu lihat ini penyu, ada apa di hidungnya ini, ya?
12: Macam plastik ini. Bisa nggak?
11: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tam Pasanggani. Suara budaya tam

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

UMKM Tangguh adalah sebuah usaha yang struktur kuat, mampu beradaptasi cepat dengan teknologi, dan berdaya tahan tinggi terhadap perubahan ekonomi. Menjadi tangguh sebenarnya menerapkan strategi literasi keuangan yang baik.

0: yang harus perlu terapkan?
1: Pertama adalah pilar utama UMKM tangguh, transformasi digital, adopsi penggunaan e-commerce, media sosial, dan platform pencatatan keuangan digital. Kemudian akses permodalan, memanfaatkan fasilitas perbankan seperti kredit usaha rakyat. Kemudian manajemen keuangan, memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, serta rajin mencatat arus kas secara berkala. Legalitas usaha, mengurus perizinan dasar seperti NIB atau NIP, nomor induk berusaha, agar bisnis lebih mudah mendapat dukungan dan pendampingan pemerintah lokal.
0: Jadi apa namanya?
1: Apa?

diadakan pelatihan UMKM Manajemen Bisnis Keuangan dan Digital Marketing bagi pelaku UMKM dengan tema UMKM Tangguh Siap Naik Kelas, Strategi Jitu Kelola Bisnis dan Keuangan. Diikuti oleh sekitar 60 peserta dari perwakilan pelaku UMKM di tiap kelurahan yang ada di salah satu kota di Pulau Jawa. Ini diharapkan dengan pelatihan peserta ini bisa lebih mahir mengatur keuangan, strategi pemasaran secara digital, dan bisa naik kelas produknya. Memang

Komio termasuk orang yang selalu atau sering mengupdate pengetahuan terkait UMKM. Ada namanya juga ini pelajaran

secara online langsung atau tinggal menonton perbincangan yang di sudah ter apa namanya terdokumentasi baik di kanal YouTube ya. Jadi memang intinya ada 3 poin tadi yang penting untuk Romeo selalu ingat ketika ingin membangun supaya UMKM Commute bisa bertahan lama dan tangguh istilahnya. Ada namanya transformasi digital, akses pemodalan, manajemen keuangan dan legalitas usaha. Itu pokok yang harus kami pikirkan.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi yang lagi
2: kita sadar apa, bahwa tak satu pun manusia apa? Termasuk diri kita yang sempurna. Namun acapkali kita marah bila ada orang lain yang
1: mengatakan kritik
2: Instagram kita.
1: Oke,
2: yang salah.
1: Bu Dwi Ratnasari.
2: Ada pula yang bahkan tidak
1: memperkenalkan
2: orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya.
1: Mau update tuh gimana sih?
2: Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah

0: qaima. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman.
1: Sebagian orang mungkin mengira bahwa segala bentuk perhatian terhadap agama adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun sesungguhnya Allah Sang Pencipta akan menilai semua perbuatan manusia dengan keadilan hakiki yang dimilikinya. Semua perbuatan baik yang berkaitan dengan ibadah kepadanya tentu tak akan pernah menjadi sia-sia, apalagi bila kita ikhlas mengerjakannya. Dalam surat Muhammad 47 ayat 7, Allah berfirman, "Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentu akan merupakan suatu yang sangat berarti bagi makhluk yang lemah seperti kita."

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan."

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal salehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

suhu Saranaku Purwato Pontalingkai. Program Ampere Palu, kekayaan budaya Nusantara itu domeran darawi. Pokoknya nereke-reke, oh nyompeng aja. Tiap daerah itu memiliki keragaman budayanya, termasuk kuliner. Salah satu keunikan onyop. Anu niku onyop, apa nih dipikirin kira-kira. Jadi onyop ini adalah makanan tradisional khas Sulawesi Tengah, khususnya dari suku Saluan di Kabupaten Banggai. Makanan ini terbuat dari sagu yang diolah dengan cara disiram air panas dan diaduk hingga mengental, mirip dengan papeda. Onyop biasanya disajikan dengan ikan kuah kuning atau kuah asam yang kaya rempah, memberikan kombinasi rasa yang unik dan lezat. Makanan ini sering disajikan dalam acara-acara adat atau perayaan keluarga. Salah satu keunikan dari onyop ini sampai sesuara aku adalah penggunaan sagu sebagai bahan utama, serta teksturnya yang kenyal dan lembut. Selain itu, kuah ikan yang kaya akan rempah juga memberikan cita rasa yang autentik dan menggugah selera. Onyop bukan hanya sekedar makanan, tapi juga sarana untuk melestarikan budaya kuliner Sulawesi Tengah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Makanan ini sering ditemukan di pasar tradisional, warung makan, atau dijajakan oleh pedagang kaki lima di Sulawesi Tengah. Hai tu onyop sampai sesara rata. Ane aku Riano, lima sangana, amairi ampana, nira Dwi. Nu apa Dwi? Disangka aku balas sanganto, nak kan? Dwi Yanto atau tanah Dwi Ano, Dwi nu anu hi, sagu. Hai tu ngena. Jadi naria tona biasa, naria munil tona lena biasa. Jadi besi ya. Tapi itulah ya. Namanya kalau kita berada di kampungnya orang, mau agak sakit dari tes aja coba. Bayi aku sama ya, Roro Noviamu itu. Kan di kandek, padahal aku kan lena biasa nangan di besi. Tapi begitu sudah. Karena kita ditawarkan, coba. Nah, rasamu ya. Walaupun nanti koya sakit deh. Apa lena biasa kan? Nah, itu dia. Baik, sampai susah aku. Nah, itu enak. Nupenilu kekayaan budaya kita.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Pohon asam Jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
3: Belum, Ibu Guru.
2: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
3: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
2: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
4: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.

negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, UUS menjelaskan bahwa peringatan tahun ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Kedamaian Dunia. Amanat pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Beralih ke informasi yang lain, puluhan orang yang tergabung dalam komunitas Jalin Overland dari berbagai wilayah di Indonesia jelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dari 1 Juni hingga hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyebutkan komunitas yang tergabung dalam Jalin Overland menggunakan sebanyak 23 kendaraan jenis 4x4 berbagai merek yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan menjelajahi keindahan alam di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa tersebut. Pelaksana Jalin Overland Wijaya Kusuma mengatakan ada beberapa destinasi unggulan di Banyuwangi yang dikunjungi, diantaranya Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater, Grand Watu Dodol hingga TWA Injen. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta.

Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Aye Pok Mariana di RRI Perompak Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pok menengah perompak di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompak Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompak Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi nggak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu.
2: Lagi berubah, lagi serat.
1: Oh, waduh. Cepat sehat ya Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Ah. Cuman memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perompak Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke. Buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Perompak RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompak Jayapura. Untuk line interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510 line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace, Mace Ita untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Pak, kita pakai Jakarta aja dulu,
1: baik.
2: Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, Abang Pup pendengar perompak di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510 WhatsApp di 0812-1124-928. Langsung saja Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama narasumber di RRI Perompak Jayapura. Dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini? Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompak RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Waga. Selamat sore Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore. Disapa juga dong Mbok Mariana.
4: Dari Jakarta.
1: Halo. Salam kenal ya. Iya.
2: Baik, mereka merupakan Duta Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa ibu Papua ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan Duta Bahasa Nasional, tetapi bahasa ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa ibu di Tanah Papua. Boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya di Jayapura?
5: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, pepatah mengatakan terkenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait pelestarian bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Pro 4 Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang penyedia jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
2: Oke. Okay. Nah,
5: mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasanya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasanya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua, dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakil Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan, dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
5: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya, atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Gil Macita, jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili gitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga, dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke. Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan. RRI berdomisili di Provinsi Papua, Port Lumbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jufri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi, dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jufri maupun Kak Ella yang akhirnya Kak Dong Dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa kayaknya nih momen ini sudah gitu ya, akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
5: Iya, baik, terima kasih Kak Ita. Jadi terkait pertanyaan kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional, saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Baik, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri, ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya, apa istilahnya, kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya, atau ada yang lain-lainnya, atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih Kak ya, Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional, yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
2: Oke, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya, motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri, di Merauke ya berarti ya. Penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
5: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita, di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya kesana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu. Sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebih seperti itu, Kak Ita.
2: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya? Tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
5: Ya bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin gitu. Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan trigatra bangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
2: Okay. Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita boleh lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana tuh di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana, Kak?
4: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain, itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik, jangan bahasa Inggris. Ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya. Jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat, contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
1: Iya. Okay. Baik, Mbak Ceita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya, Mbak Ce, ya, untuk pendengar yang ingin bergabung mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif, udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja, jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta, WhatsApp di 0812-1124-928. Mbak Ceita nih di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Mbak Ceita, kita sapa dulu. Ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon duta bahasa nasional 2025. Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
2: Kak Ella dulu deh.
1: Kak Ella dulu ya. Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
4: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan duta bahasa tingkat nasional, itu kita ada punya krida, namanya adalah SAGU. Ya, Bu. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf kakak, tadi pertanyaan yang berik yang keduanya ya. Apa tadi?
1: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
4: Oke, baik, kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
5: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan duta bahasa nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital.
1: Iya.
5: Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan yang ya gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah, karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintahan daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
1: Ya, baik. Mbak Cita di Line Interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, Nana dan Tete Dinda di Bogor. Ya.
1: Silakan Tete Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, duta bahasa di Papua. Silakan.
6: Kamu sore waktu Jayapura.
1: Iya.
6: Mbak Cita, halo.
7: Halo Teh.
6: Mbak Cita suaranya trouble, cepat pulih kakak, Mbak Cita ya.
7: Aduh, iya makasih Teteh.
2: jarang-jarang kalau saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
6: Iya, makanya tadi pikir siapa, kok suara Maca Ita berubah-berubah begitu. Oke lah, kalau begitu Maca Ita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Maca Ita dan Nana ya.
1: Ya, silakan Teteh.
6: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
5: Selamat sore.
6: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Yufi dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi, antaranya Kakak Yufi dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Yufi dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Seperti kita ketahui kan, Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Yufi dan Kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa, itu yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu? Tanggapan Kakak Ella dan Yufi, terus semangat, terima kasih banyak. Salam ya. Pancasila.
1: Ya, terima kasih Teh Dinda.
6: Maca Ita, Nana,
1: ya.
6: Dilanjut.
1: Ya.
6: Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta, selamat ya. Siang.
1: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Yufi atau Kak Ella.
2: Oke deh, Kak Ella dulu deh.
4: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri? Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Yufi, namek namuk entago. Dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Pernumbai, itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu di sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Yufi ada yang mau ditambahkan, silakan.
5: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasanya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu. Kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua. Ketika kami dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu.
1: Wow, keren ya Maca Ita ya.
2: Iya, benar.
1: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, masih bersama Kak Yufi dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Maca Ita ya, Kak Yufi, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini, tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura masih ada Jufri dan juga Ella, ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat, Pak Nana.
1: Sehat, alhamdulillah, Ci Guria dari Jakarta. Silakan, Ci Gu, ada Mace Ita.
2: Selamat siang, menyambut sore, Mace Ita yang cantik.
3: Halo, Ci Gu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi nggak bisa ke tanah, Bang, nanti kita Mace Ita.
3: Nggak bisa, Cikgu.
2: Mace Ita ini Pak Nana, wah, luar biasa deh. Radio Dalam, Tanah Abang, Tamri City, luar biasa poisi. Mace Ita ya. Tidak lagi ketemu seperti itu Mace Ita kita ya. Sudah pasti kita semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella.
2: Pak Nana?
1: Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025
2: sama cantik ya.
1: Provinsi
2: Papua.
1: Berarti cowoknya
2: satu, wanita punya cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur, kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya kakak Ella Boge. Oh ya, cantik. Makasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, memang mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua, kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya, melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional. Pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang pokoknya dengan Apenda dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah, apalagi satu pertanyaan aja deh mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye-bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan kakak Jufri atau Kak Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan Krida, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua. Karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa, dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau Krida yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura, dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Ya, baik. Itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
5: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya. Kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya, baik, Mbak Cita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Mbak Cita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, selamat salam Budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
6: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada penyiar di RRI 4 Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan, Pak Susanto.
6: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa daerahnya ya. Nah, sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan? Nah, jadi bahasa apa nih? Oh, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Jadi salah itu ada bahasa Daya, ya Daya itu terbagi lagi sub-sukunya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Ah, begitu pertanyaan saya. Informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Santo. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
5: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
4: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
4: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Mbak Cita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mbak Cita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada ini sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
4: Iya, baik. Terima kasih Kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan arti nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Iya. Yeah. Baik, kalau dari Ella sendiri seperti apa?
5: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maca Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
4: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Maca Ita. Cepat sehat ya, Maca Ita.
7: Terima kasih juga Mpok Mariana.
1: Iya. Terima kasih. Terima kasih
7: sama Kak Ella juga ya.
1: Iya. Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di kembali Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Pop dengan Perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kylie.
1: Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
2: Betul itu juga, betul.
3: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
4: Di mana kamu ini?
5: Maaf, Lek. Lagi di sekolah saya.
4: Sekolah?
5: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
4: Oh.

0: 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai suku serara. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengungkapkan komitmennya untuk terus menghadirkan berbagai kegiatan berskala nasional di Sulawesi Tengah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat koordinasi produk hukum daerah regional Sulawesi Tengah tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Swiss Bell, Jalan Malonda, Kelurahan Silai, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu pada hari Selasa. Menurutnya, kehadiran berbagai event nasional akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah, terutama bagi sektor perhotelan, usaha mikro kecil dan menengah UMKM, transportasi, serta pelaku usaha lainnya. Ia mengatakan selain menjadi tuan rumah rapat koordinasi produk hukum daerah regional Sulawesi Tengah 2026, juga telah dipercaya sebagai lokasi penyelenggaraan sejumlah agenda nasional lainnya. Kariba Kaufuna. Sulawesi Tengah dipercaya menjadi tuan rumah rapat koordinasi rakor produk hukum daerah. Waduh.

Dewan Pimpinan Daerah DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah menanam bibit pohon mangrove di kawasan konservasi mangrove Teluk Palu, Pantai Dupa, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikolore pada hari Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan cinta lingkungan yang dijalankan PDI Perjuangan. Sebagai tindak lanjut instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mendorong seluruh kader untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan pesisir. Sampai suhu sarara fesiamo kariba salia tinti sapu alima yakwani popia fai kami panjili ri kariba salia tinti sapu aono.

kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Dia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And force another fine save from Yashin.

0: Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggahnya.
1: Suara budaya tanpa sanggahnya.

0: Tapi sebesaran aku pura-pura. Kita sudah hadirkan satu nomor lagu ya, dari Revina Elvira, Keangkuhan, ke ruang dengar Gomio. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warni akan temani Gomio di Mange Peda di Dangdut. Yang suka dengar lagu dangdut, silakan gunakan layanan telepon kami di 421621 dan juga di 0811 456 0387 5. Kita menyapa dulu. Halo, Mang Ipeda di Dangdut.
1: Ya, aku dangduter sejati, Le.
0: Iya, Kadri.
1: Iya, butuh sekali Mbak Warni.
0: Lagu apa?
1: Ini izin Bapak izin dulu.
0: Iya, maaf lahir batin ya, masih dalam suasana Idul Adha.
1: Iya, jadi lagu? Lagunya Mansur S.
0: Judul?
1: Katanya.
0: Katanya.
1: Iya,
0: katanya. Siapakah katanya? Oke, nanti kita carikan.
1: Terima kasih Mbak Warni.
0: Baik.
1: Selalu bersama keluarga. Selamat sore.
0: Selamat sore. Penelpon pertama ya, Kadri. Halo, Mange Peda di Dangdut.
2: Halo, selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore. Dengan siapa ini?
2: Ya, aku dangduter sejati.
0: Iya, benar. Siapa? Ibu Anti.
2: Iya.
0: Oke, lagu apa?
2: Amban ATT. Ingin.
0: Ingin, ku ingin. Apa?
2: Amban ATT dingin.
0: Dingin? Hilang-hilang suara ini.
2: Bagaimana?
0: Hilang-hilang suara.
2: Kenapa saya hilang-hilang?
0: Apa judulnya tadi?
2: Dingin.
0: Dingin, oke, nanti dicarikan ya. Iya, iya.
2: Oke, Mbak Warni, terima kasih.
0: Baik.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Karena hilang lagi, hilang yang terdengar anak ngin-ngin. Dinginkah, inginkah? Halo, Mangi Peda Dida.
3: Halo, selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
3: Ardi.
0: Pak Ardin, lagu apa?
3: Jeritan Hati.
0: Judulnya?
3: Jeritan Hati.
0: Jeritan Hati, oke.
3: Iya, kasih Mbak Warni. Selamat sore.
0: Selamat sore. Ya, sebelum saya ke lagu, ini yang terputus boleh masuk ya. Halo, Mange Peda di Dangdut. Halo.
4: Halo, selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
4: Diana Balung Pewa.
0: Diana, lagu apa?
4: Lagunya Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun, Christina.
4: Iya, makasih.
0: Okay.
4: Selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore. Wow, sudah ngantri ya, baik. Sepertinya kita ke lagu dulu ya. Sabar yang lainnya, nanti Komio boleh balik lagi.

0: Ya, suara dari Mirnawati, jeritan hati yang direquest tadi oleh Pak Ardi yang ada di Sibedi. Sudah membawa kita di pukul 15 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Kita buka lagi layanan telepon untuk Komio. Ya, kita menyapa dulu yang sudah bergabung di live TikToknya Pro4 RRI Palu. Saya tidak bisa bacakan satu persatu, wow banyak sekali ya. Ya, Komio boleh juga request lagu ya. Dan baik, saya mau menyapa dulu. Halo, Mang Epeda Dedangdut. Halo. Aduh, Nabotu. Halo. Oh, Nabotu, sorry. Halo, Mang Epeda Dedangdut.
1: Ya, aku dangdut.
0: Iya, Pak Akmal.
1: Iya.
0: Oke, langsung saja lagu apa?
1: Lagu Retina Alfira.
0: Judulnya?
1: Ampunilah.
0: Ampunilah.
1: Iya.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mang Epeda Dedangdut. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Jahir di Tolole, Mbak.
0: Jahir Tolole. Lagu apa?
2: Lagunya Romi Rama, Jane.
0: Judulnya?
2: Jane.
0: Jane.
2: Iya.
0: Oke, nanti saya carikan ya.
2: Iya,
0: yeah.
2: Assalamualaikum Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mang Epeda Dedangdut.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Hanin Dolo, silakan.
3: Iya, putus kan Mbak Warni.
0: Iya, lagu apa?
3: Lagu yang Yusni ya.
0: Judul?
3: Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita.
3: Iya. Yeah.
0: Baik.
3: Ya, makasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita ke lagu dulu ya, karena ini antri lagunya. Baik.

0: Sampai sebesar aku, pura-pura sahabat budaya, kita lanjut lagi Mang Epeda di Dangdut ke ruang dengarku. Yuk sama menyapa dulu di live TikTok, ada yang masuk request lagu ya. Pak Sarif, marhum, selamat sore Mbak Wani, sore juga. Ya aku dangdut tersejati le, dari Tole-Tole, request lagunya Latifkan Nila. Oke, nanti saya coba carikan. Saya menyapa dulu ya. Halo Mang Epeda di Dangdut. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Wani.
0: Waalaikumsalam, Ibu Asria, silakan.
1: Iya, lagunya itu Trisna.
0: Siapa? Ica.
1: Ica.
0: Trisnawati.
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Trisnawati.
0: Judulnya?
1: Gedung Tua.
0: Gedung Tua?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Wadah Biru.
0: Makanya kira gedung tua. Baik.
1: Baik.
0: Badai biru nanti saya cari ya.
1: Iya. Oke. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Iya. Halo Mang Epe dari Dangdut.
2: Halo.
0: Iya.
2: Mang Epe dari Dangdut.
0: Ya benar, dengan siapa ini?
2: Dari Kulau Selatan, Mbak Wani.
0: Siapa?
2: Dari Kulau Selatan.
0: Siapa? Pak Nolo. Siapa? Aduh, ini terputus-putus. Coba bergeser barangkali sedikit supaya sinyalnya jernih ya. Pak Nolo. Lagu apa?
2: Mansures.
0: Judul?
2: Rembulan.
0: Rembulan. Bersinar lagi. Oke. Okay.
2: Makasih. Yeah.
0: Iya, waalaikumsalam. Satu penelpon sebelum ke lagu. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Mama Mia di KTP.
0: Nama jelasnya bukan Mama, siapa nama di KTP?
3: Nani.
0: Nani.
3: Iya.
0: Pendatang baru, Ibu Nani?
3: Sudah lama.
0: Di mana alamat?
3: Di Pandere.
0: Pandere, lagu apa?
3: Isikan jalan.
0: Apa?
3: Isikan jalan.
0: Isikan jalan. Simpangnya? Simpang jalan.
3: Iya.
0: Yang menyanyi? Siapa penyanyi? Oke, nanti saya coba cari ya. Baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, kita ke lagu dulu ya.

0: Sampai saudaraku, pora-pora sahabat budaya, kita lanjut lagi Mangi Peda di Dangdut ke ruang dengar Kumio. Kita buka layanan teleponnya di 421621 dan juga di 0811456038375. Halo Mangi Peda di Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam, Anizar, lagu apa?
1: Lagunya Patah Hati.
0: Patah Hati?
1: Mata Hati.
0: Mata Hati, siapa yang bawa?
1: Iis Dahlia.
0: Baik, nanti saya cari lagunya.
1: Terima kasih Mbak Warni, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mata Hati. Ya, di belakangnya Anizar. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Ya, aku Dangdut tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ibu Farida.
0: Oke, lagu apa Farid? Ibu Farida.
2: Matahariku. Ya, dari Nur Halimah.
0: Nur Halimah.
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Matahariku. Ya, halo Mange Peda di Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut tersejati. Selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore Ibu Masfa.
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Judul?
2: Tersisi.
0: Tersisi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih Mbak Warni. Selamat sore.
0: Selamat sore. Yang sudah nonton live TikTok, terima kasih juga ya. Nanti Pak lagunya Pak Sarif marhum saya hadirkan. Yang lainnya, terima kasih sudah nonton live TikToknya Pro 4 RRI Palu. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita ke lagu dulu.

0: Sampai sebesar ragu, pura-pura dari seputaran Kartini 39, Palu kita tinggalkan dulu. Lagu dari Nur Halimah, Matahariku, sudah membawa kita di pukul 16:35 waktu Indonesia Tengah. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi sampai di jam 17 ya. Jadi Komiu yang sudah beranjak dari aktivitasnya tentu akan bersiap-siap pulang, meninggalkan kantor atau tempat kerja, periksa kembali ya. Mungkin yang paling teringat itu biasanya handphone kita ya, atau mungkin kunci kendaraan, tas dan lain sebagainya. Jangan ada yang tertinggal ya. Kadang ada yang tertinggal satu dan lain hal, menghambat lagi di tengah jalan, kita mesti balik lagi. Oke, kita menyapa dulu. Halo, Mange Peda Didangdut.
1: Halo, selamat sore Mbak Wani.
0: Selamat sore.
1: Siap dan tersejati loh.
0: Iya, Ibu Sarina, silakan.
1: Lagunya masih
0: judul?
1: Kutitip Kubaya.
0: Kutitip?
1: Kubaya.
0: Kubaya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Wani. Salam sehat.
0: Selamat sore. Ibu Sarina yang ada di Merpati ya. Baik, di belakangnya Ibu Sarina, boleh 3 penelpon terakhir ya. Ya, silakan 421621 dan juga di 0811 ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Halo, Mange Peda Didangdut.
2: Ya, sudah terjadi Mbak Warni.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Jafri dari Lepatari.
0: Siapa?
2: Jafri dari Lepatari.
0: Jafri?
2: Iya.
0: Oke, silakan. Lagunya apa?
2: Saya request lagunya. Anda tapi saya tidak tahu siapa Mbak Warni. Kapan nanti di pintu surga?
0: Menanti di pintu surga. Oke, nanti saya cari ya.
2: Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Warni ya.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya, ku menanti di pintu surga. Oke, dua penelpon terakhir. Halo, Mange Peda Didangdut.
3: Halo.
0: Iya.
3: Ya, sedang berjati ya.
0: Iya, Pak. Siapa ini? Pak Udin?
3: Iya.
0: Lagu apa?
3: Lagu Nyari Balai.
0: Judul?
3: Aku bukan jodohmu. Kau bukan jodohku.
0: Kau bukan jodohku.
3: Iya.
0: Baik.
3: Terima kasih Warni.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, satu penelpon terakhir, silahkan. Siapa yang beruntung ya? Halo, Mange Peda Didangdut. Pak Nasrun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Penelpon terakhir.
4: Ya aku dan persejati le.
0: Iya, lagu apa?
4: Lagunya Imam Syarifin.
0: Judul?
4: Jandaku.
0: Jandaku.
4: Iya.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Siapa sudah ini? Pak Nasrun yang ada di Maninili. Sorry, kita ke lagu dulu ya.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya. Kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih yang sudah mendengarkan Perempat RRI Palu, dan juga yang sudah bergabung di live TikToknya Perempat RRI Palu. Selamat sore Mbak Wami, Tokyo Monitor, salam rahayu. Oke rahayu ya Widi Made. Cuaca mendung di sana. Cerah sih di sini, di Palu cerah ya. Oke, terima kasih juga pendengar kita yang sudah menyempatkan waktu di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Kumi bisa terhibur. Iya. Yeah. Dan Mang Epe Dade Dangdut, saya akhiri sampai di sini. Semoga bisa terhibur ya. Sampai jumpa di acara Mang Epe Dangdut, Dade Dangdut selanjutnya, dan selamat sore ya.

Pamulana sampai Sufu Sarara. Kebakaran melanda sebuah penggilingan padi di Desa Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Senin sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa tersebut menghanguskan sebagian besar gabah yang tersimpan di dalam gudang dan menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Kapolres Banggai AKBP Wayan Waracana Aryawan melalui Kapolsek Luwuk AKP Muhammad Asdar mengatakan lokasi yang terbakar merupakan penggilingan padi milik Inyoman Darman berumur 47 tahun. Api pertama kali diketahui warga saat kobaran sudah membesar dari dalam bangunan penggilingan padi yang saat itu menyimpan ribuan sak gabah kering. Di dalam gudang juga terdapat mesin penggilingan padi yang ikut terdampak kebakaran. Akibat kejadian itu sekitar 429 sak gabah atau 30% dari total 1430 sak gabah yang tersimpan tidak dapat diselamatkan. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Sigi menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Sigi pada hari Selasa 2 Juni 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai. Agenda ini juga diikuti para pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta aparatur sipil negara ASN dari seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sigi. Sampai suhu sarar vesiamo kariba saliatin ti sapu papitu. Hiyaku wani popiafai kami panjili, ri kariba saliatin ti sapu sasiho.

0: Bato kayele. Mesa sampai malisa sama lipo. Mabuli dan mau ketisa. Ka ngana-ngana dan kaputinya. Apane undek kita segi yang bajagai. Membuat piara. Isi mabum tani ade. Ibena cara na bade songo masalah kepake tembah ta mole batuana ane bahasa toke likomi ane tepung likomi monde komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotorai ya motorai komi topuado ya muado komi de
1: ane komi topoija ya moija
0: kagua muna
2: tu mau persiap bahasa tahun gak bisa bingkar de
0: manggale lo bahasa tahun dinjan itu tuh ketua muna ne maya menjadi kehidupan buah moga tevai kule kemai kita gaya persenggaraan ini bahasa tukai bahasa untuk tua ta anu numpak ketua kita sampai nanti nabih tevi wamu kule

0: Kok pesan apa, Rif?
1: Apa semua menunya di situ?
2: Eh, anak dua. Tahun ini kamu baru bawa pilih, toh?
0: Iya, Tante.
2: Hah, kebetulan. Kamu orang pilih nama orang atas nama pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini. Di mana lagi?
0: Dia kasih bagus.
2: Tidak usah ragu. Nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
0: Eh, Rif, betul dibilang Tante itu?
1: Jangan kau percaya.
0: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
1: Deh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, so teh betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, Tante. Bohong deh itu.
0: Ih, berarti Tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
1: Eh, bisa kau bahas itu. Bahas aja dulu minuman pini.
3: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilih pemula.

Ya, tidak terasa ya, di sore hari ini sudah menunjukkan pukul 17 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, sahabat budaya, kita sebelum kita melancong-lancong ini, kita akan jelang Piala Dunia 2026. Ya, ada kisah di balik pemain Lionel Messi Piala Dunia 2026. Nah, kapten tim nasional Timnas Argentina Lionel Messi kembali mencuri perhatian dunia menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Menariknya kali ini bukan karena aksi memukau di atas lapangan, sahabat budaya, tetapi melainkan karena pilihan kamarnya selama menjalani pemusatan latihan bersama skuad Argentina di Kansas, Amerika Serikat. Mega bintang berusia 39 tahun tersebut memutuskan untuk menempati kamar nomor 202 seorang diri. Keputusan ini langsung memicu berbagai spekulasi unik dan teori kecocokan di kalangan para pendukung fanatik tim Albiceleste, julukan Timnas Argentina. Sejak sahabat di Timnas, Sergio Aguero, memutuskan pensiun dari dunia sepak bola, Messi memang kenyang dengan tradisi baru. Tidur sendiri tanpa teman sekamar, setiap kali dipanggil memperkuat skuad Argentina. Ruang privasi ini menjadi tempat sakral bagi sang kapten untuk fokus dan memulihkan energi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: dede. Mesa sampai malipo, mamburi damo agatisa ka ngana-ngana tangga putihnya. Apa ne undek kita segi yang baca gai? Membuat piara isi mabum tani nade. Ibena cara na bade songo masalah lu kepake tembah ta mbole batuana ane bahasa toke likomi ane topun likomi mon likomi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotorai ya motorai komi komi topuado ya muado komi le
1: ane komi topoija ya muija
0: kagua muna
2: tu mau bersiap bahasa tahun gak bisa bingkar deh
0: manggale lo bahasa tahun dinjani tetep ketua muna ne maya menjadi cukai ini buah maga tevai kule kemai kita gajan persenggaraan ini bahasa cukai ini bahasa untuk tua ta anu numpah ketua kita sampai nanti nabih tebi wamu kule.

Sampai sebesar aku pura-pura. Sore-sore seperti ini biasanya kita melancong-lancong di seputaran Palu saja manjayu-jayu ya. Tidak usah jauh-jauh karena kenapa? Sudah mau mendekati maghrib ya. Kalau maghrib katanya tidak boleh jalan itu jauh-jauh. Pasti seputaran mungkin lingkungan Kumiu, seputaran rumah ya. Asiknya lagi terutama kita kaum perempuan, kaum ibu pasti melihat-lihat pemandangan sekitar ya. Lihat-lihat tanaman ya, menyiram bunga, apalagi ini musim panas ya. Jadi harus rajin melihat-lihat bunganya ya. Menggantikan tanahnya, kemudian memberi pupuk supaya tetap subur ya. Bunga juga harus dirawat ya. Kalau ingin terlihat cantik juga kita harus merawat diri ya. Begitu juga tanaman. Tanaman juga harus disapa, harus dirawat supaya mereka itu wow, mengenal kita. Kita harus mencintai lingkungan ya. Mencintai diri sendiri juga mencintai lingkungan, para tetangga, saling menyapa, asal jangan bergosip ya. Ya, sore-sore juga ya kaum ibu itu, wah, kalau kegiatan sore banyak ya. Nengok ke dapur, menu apa ya yang akan disantap malam ya, secepat bergegas. Bersih-bersih rumah, halaman dan lain sebagainya. Kalau kita sebutkan satu persatu, wow, pekerjaannya kaum ibu tidak boleh tidak habis-habis. Nah, begitu juga kaum yang sudah pulang beraktivitas sampai di rumah, tentunya kita istirahat sejenak ya. Atau ngeteh dulu, ngopi dulu, ngemil dulu, atau ya pastinya kita yang biasa ngopi, kalau tidak ya kalau orang biasa ngopi, cium aroma kopi itu wow, menghilangkan sakit kepala. Memang benar, saya juga tukang ngopi ya. Tapi sekarang sudah jarang, saya selingi saja. Orang mengatakan kalau minum kopi memang otak kita segar ya. Apalagi kalau sakit-sakit kepala. Nah, itu minum kopi itu pasti hilang sakit kepala. Memang benar ya. Iya, ngopi boleh-boleh asal jangan berlebihan. Jangan nanti kumiu kebanyakan ngopi tidak bisa tidur malam ya. Dan baik manjayu-jayu sore itu ya, sekeliling-keliling rumah. Kita perlu mengenal lingkungan kita, saling menyapa para tetangga ya. Karena kenapa tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat. Kalau kenapa-kenapa paling tetangga tua yang tahu duluan, belum tentu saudara kita yang jauh ya. Dan boleh-boleh saja ya. Tentu kita ada yang berbagi cemilan ringan, makanan ringan, atau kumiu baru datang dari jauh bawa oleh-oleh, wah, saling berbagi, saling mengenal itu akan lebih baik ya, menambah keakraban ya di antara kita ya, saling memberi itu akan berkah ya. Mempererat silaturahmi ya, mempermurah rezeki, saling menyapa. Dan baik sahabat budaya, saya Warni masih terus setia bersama Kumiu hingga tuntas nanti di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Mama, tadi kamu main ya?
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baiklah, Kak Star main. Sesuka makan, super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti sama masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika,

Baik, sahabat muda, selanjutnya kami jumpai saudara-saudaraku umat muslim. Sebelum azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, kita akan bergabung dengan program Satu Palu untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo gak putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Tentunya Pancasila ini merupakan pemersatu bangsa dan fondasi moral dalam menghadapi berbagai tantangan global, kata Rizal di Desa Lolo pada hari Selasa. Ia mengatakan peringatan hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkokoh komitmen kebangsaan di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Sigi. Menurutnya, nilai-nilai luhur Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan sosial menjadi landasan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di tingkat internasional serta menjaga harmoni di tengah keberagaman bangsa. Harapannya seluruh elemen bangsa, khususnya aparatur pemerintah dan generasi muda, dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kareba Kaufuna. Persib Bandung ikut mendapatkan keuntungan dengan masuknya nama pemain mereka, Frans Putros, ke dalam skuad timnas Irak untuk Piala Dunia 2026. Tak hanya rasa bangga karena pemainnya bakal tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut, Persib juga dipastikan ketiban bonus buang karena Frans Putros. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Irak Graham Arnold resmi merilis daftar 26 pemain yang akan diboyong ke Piala Dunia 2026 pada Senin 1 Juni 2026. Dari deretan nama tersebut terselip bek tangguh milik Pangeran Biru Frans Putros. Masuknya nama bek berusia 31 tahun itu tidak mengejutkan mengingat ia merupakan pilar penting yang mencatatkan 9 penampilan sepanjang babak kualifikasi di zona Asia. Sampai sufi sarara fesiamo kariba salia tinti sapu sasio. Iaku warni popia fai kami panjili, ri kariba salia tinti ruapulo.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Ça peut. Sampai sebut saudaraku, ya kita lanjut malam hari ini melangkah di acara T1 Kaili. Kita akan melangkah ke Banggai. Ya. Tak banyak yang tahu, ada beberapa baju adat di Kabupaten Banggai berdasarkan etnis. Dan baik sahabat, mungkin saja Kumio, ya saudara-saudara kita yang ada dari Banggai yang berdomisili di Palu dan sekitarnya, selamat malam semuanya. Kita melancong ke daerah Kumiu ya. Ternyata ada 3 baju jenis adat yang ada di Kabupaten Banggai. Ya, Banggai ini merupakan bagian dari Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai salah satu kabupaten Sulawesi Tengah, ibu kotanya yaitu Luwuk. Kabupaten ini memiliki wilayah 9.672,70 km persegi, berpenduduk 376.808 jiwa. Banggai memiliki 32 kecamatan sahabat budaya dan 291 desa. Di Kabupaten Banggai terdapat 3 suku terkenal, yaitu Saluan, Banggai, dan juga Balantak. Dengan adanya suku itu, Banggai punya ragam kebudayaan termasuk pakaian adatnya. Nah, setiap pakaian adat tersebut mempunyai khas tersendiri. Khas ini terus dipakai dalam upacara adat maupun acara penting lainnya. Baju adat dari Kabupaten Banggai sesuai dengan etnisnya yaitu baju adat suku Saluan. Suku Saluan merupakan suku mendiami wilayah Kabupaten Banggai. Masyarakat suku ini dijuluki orang Loinang atau orang yang mendiami wilayah gunung. Dijuluki seperti itu karena sesuai dengan tempat tinggal suku asli Saluan yang sebagian besar di daerah pegunungan. Suku Saluan juga merupakan suku terbesar di Kabupaten Banggai. Suku Saluan terbagi atas beberapa bagian, yaitu Saluan Lingketeng, ada Saluan Loinang, dan juga Saluan Obo. Ketiga bagian itu perbedaannya dari dialek bahasa yang sedikit berbeda. Nah, untuk adat istiadat, suku Saluan mempunyai pakaian adat. Pakaian adat suku Saluan dipakai khusus untuk upacara adat, baik berupa upacara adat penyambutan, kemudian ada upacara adat pernikahan maupun upacara adat lainnya.

0: lampu merah itu. Berhenti ya, Jo.
1: Bah, udah saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya, ada juga polisi berjaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok te lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah?
1: Kalau begitu, kau turun saja, Dan.
0: Mama, tega betul kau.
1: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma bakal kasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita berlaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya, Dan. Bagaimana kau juga? Lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebentar aku pura-pura sahabat budaya, kita masih melancong ke Banggai, melihat suku Banggai. Ya, di Banggai itu ada suku Saluan ya. Suku Saluan merupakan satu suku mendiami wilayah Kabupaten Banggai. Masyarakat suku ini dijuluki orang Loina atau orang yang mendiami wilayah gunung. Wow. Dijuluki seperti itu karena sesuai dengan tempat tinggal suku asli Saluan yang sebagian besar di daerah pegunungan. Suku Saluan juga merupakan suku terbesar di Kabupaten Banggai. Suku Saluan terbagi atas beberapa bagian, yaitu Saluan Lingketeng, Saluan Loinang, dan suku dan juga Saluan Obo. Ketiga bagian itu perbedaannya dari dialek bahasa yang sedikit berbeda untuk adat istiadat suku Saluan mempunyai pakaian adat. Pakaian adat dari suku Saluan dipakai khusus untuk upacara adat, baik berupa upacara adat penyambutan, pernikahan maupun upacara adat lainnya. Pakaian adat dari suku Saluan ini merupakan pakaian adat dari masyarakat etnis Saluan. Busana itu sering ditampilkan atau dipakai pada acara penyambutan kehormatan, kemudian upacara adat perkawinan dan juga upacara adat lainnya. Busana adat Saluan ini terdiri dari busana adat pria dan juga wanita. Busana wanita bagian atasannya terdiri dari yaitu blus, disebut dalam bahasa Saluan adalah pakaian no boune, ya tulisannya no boune. Untuk bawahannya menggunakan rok panjang hingga mata kaki, disebut dalam bahasa Saluan adalah rok mahantan. Mahantan ya. Di busana tersebut dibarengi dengan perhiasan berbentuk bintang. Dalam bahasa Saluan perhiasannya terdiri dari gelang atau poto, rantai atau kalung, anting atau sunting atau jaling ya, dan salempang atau salandoeng, ya tulisannya salandoeng. Sedangkan busana pria bagian atas disebut dalam bahasa Saluan adalah pakaian no moane. Bagian bawahnya adalah celana panjang, disebut dalam bahasa Saluan adalah koja. Untuk penutup kepala atau topi disebut dalam bahasa Saluan adalah sangkup no ubak. Sarung pelengkap celana panjang disebut dalam bahasa Saluan adalah lipa. Warna dari busana Saluan yaitu kuning, melambangkan kayu ulin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: Tapi sebesararaku pura-pura. Sahabat budaya T1 Kaili, malam hari ini sejenak lagi waktu kita. Kalau tadi kita melihat pakaian adat dari suku Banggai ya. Suku Banggai terbagi menjadi dua, yaitu suku Sia-Sia yang tinggal di pegunungan dan suku Banggai yang tinggal di pesisir pantai. Suku Banggai kemiripannya bahasa, budaya dan juga tradisi dengan suku Saluan dan suku Balantak yang mendiami Kabupaten Banggai. Hampir seluruh orang Banggai memeluk agama Islam. Pekerjaannya biasanya sebagai petani, ada nelayan, pejabat pemerintahan dan sebagainya. Berbagai macam adat serta kebudayaan dari suku Banggai sangat melekat dalam masyarakat yang memang sangat menarik. Musik yang diantaranya batongan, kanjat, libul dan lain sebagainya. Juga ada tarian yang termasuk onsulen, bala tindak dan ridang. Cerita rakyat atau legenda yang sangat banyak yang dikenal dengan nama Banunut, lagu atau puisi, yaitu Baode, Paupe dan juga masih banyak lagi kesenian tradisional lainnya. Nah, ada beberapa tradisi yang masih dipegang secara menyeluruh dari suku Banggai, misalnya pada saat perayaan Maulid Nabi. Kemudian para masyarakat suku Banggai akan membuat sejenis kue yang diberi nama kalakalas. Ada juga yang menyebutnya kaakaras. Kue ini terbuat dari tepung beras yang bentuk jadinya digoreng, dan kue ini sangat unik sekali, bahkan hanya akan dijumpai pada saat perayaan Maulid Nabi. Kemudian tradisi dalam masyarakat pun bahkan beragam ya, masyarakat yang tinggal di tepian pantai dengan masyarakat yang tinggal di pedalaman akan memberikan suatu gambaran yang jauh berbeda. Kesenian, upacara adat, bahkan kehidupan sehari-hari tidak banyak menunjukkan kesamaan. Dan baik sahabat budaya, kami cukupkan sampai di sini mengenal pakaian adat suku Banggai yang ada di Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat.
1: Tahuan, pola pikir, atau perilaku bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
2: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
2: Oh.
3: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

Kereta Pablana sampai subuh Sararko Prapura, Gubernur dorong penguatan peran daerah dan perlindungan tenaga kerja lokal. Rumba sampai subuh Sararko Prapura, Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid mengikuti kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi 9 DPR RI dalam rangka penyerapan masukan terhadap rancangan undang-undang tentang ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di rumah jabatan Gubernur Siranindi, dilansir dari Biro Administrasi Pimpinan dalam forum yang dihadiri jajaran Komisi 9 DPR RI, pemerintah daerah serta para pemangku kebijakan ketenagakerjaan. Gubernur Anwar Hafid menyampaikan sejumlah persoalan strategis ketenagakerjaan yang dihadapi Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah tujuan investasi terbesar di Indonesia.

Rebak Kopuna sampai subuh secara harga pura-pura. Cara setting TV untuk nonton Piala Dunia 2026 di TVRI gratis dan mudah. Rumpet sampai subuh secara harga pura-pura. Demam Piala Dunia 2026 memulai terasa meski turnamen belum resmi dimulai. Banyak pencinta sepak bola di Indonesia sudah bersikap menyambut ajang terbesar 4 tahun tersebut. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu diprediksi kembali menyedot perhatian jutaan penonton. Sejumlah pertandingan besar hingga aksi pemain bintang dunia menjadi hal yang paling dinantikan publik. Di Indonesia, TVRI resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Untuk siar televisi tersebut nasional, seluruh pertandingan nantinya dapat dinikmati secara gratis melalui jaringan TVRI yang menjangkau sebagai berbagai daerah. TVRI mengajak masyarakat memastikan perangkat televisi di rumah sudah siap digunakan, dan hal itu dilakukan agar siaran pertandingan bisa dinikmati dengan lancar tanpa gangguan saat turnamen berlangsung. Khusus pengguna televisi analog, masyarakat juga dihimbau menggunakan perangkat set-top atau box STB untuk menerima siaran digital. Selain itu, posisi antena dan proses pencarian kanal perlu diperhatikan agar sinyal tetap optimal. Baik, sampai itu secara harga pura-pura, biasanya mau karibas saliatin tiropulu, antai aku Arif Lahubo.

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
3: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
4: Iya Bu, iya!
5: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah!
6: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
7: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Skelter dalam Chicken Soup for Teacher's Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapura. Sahabat budaya Tapa Sanggani, senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komiyu. Dan malam hari ini saya tidak sendirian ya.
1: Iya.
0: Ada rekan saya,
1: Ombu.
0: Ombu, aduh Ombu ini
1: kembali lagi
0: ya. Ke bulan kemarin tidak ketemu kita.
1: Lamanya ya. Lama tak jumpa
0: ya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau orang Manaduga ngapa Ombu kalau lama tak jumpa?
1: Lama ngananya datang.
0: Lama enggak datang. So hilang anak
1: iya. Biasa aja.
0: Oke, jadi kita kembali lagi nih Ombu. Kita sekarang sudah berada di program Request Lagu Nusantara. Ya, jadi untuk teman-teman atau sampai sebut sararku pura-pura di rumah yang mau bergabung dengan saya dengan Ombu juga malam hari
1: boleh.
0: Ini. Silakan di mana Ombu DP nomor?
1: Di 0811-456-03875.
0: Nah, masyaallah. Hafal Ombu.
1: Pakai yang satu lagi?
0: Atau ada di 0451?
1: 421-621.
0: Aduh, kalau itu nomor LPU dulu ya.
1: Iya benar. Lamanya.
0: Lamain. Oke, kita terima dulu telepon pertama kita ini, Ombu. Halo.
1: Halo. Request Lagu Nusantara. Halo.
0: Waduh, halo.
2: Halo.
1: Iya, kedengaran.
0: Request Lagu Nusantara.
2: Request Lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Tutu,
0: apa kabar tombol tutu Bunda Astria?
1: Iya.
0: Oke, mau dengar lagi siapa ini malam ini?
2: Lagunya Papua.
1: Dari Papua.
0: Yang mana? Yang mana?
2: Apa?
0: Hah?
1: Apa?
2: Apa mbak?
1: Iya, apa judulnya?
2: Lagu Papua.
0: Lagu Papua. Iya. Yang mana itu?
2: Judulnya.
1: Berarti kesasar itu. Iya.
0: Oke,
1: makasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di belakangnya Ibu Astria masih ada.
2: Di belakang Ibu Astria masih ada nih. Iya. Kita coba kembali dulu. Halo.
0: Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request Nusantara.
1: Iya, betul sekali.
2: Dengan Pak Arvin di Sibedi.
1: Oh, siap. Iya.
2: Bagaimana kabar di Sibedi? Hujan kan?
3: Alhamdulillah.
1: Dari
2: kita pikir hujan.
1: Iya.
3: Tampiasnya kemarin.
2: Tampiasnya betul. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Bugis.
2: Lagu Bugis yang mana?
3: Janji Mutarowo.
1: Janji Mutarowo.
2: Janjinya siapa itu?
3: Janji Mengaru.
1: Pokoknya dari si Bedi.
2: Janji Mutarowo.
1: Okay. Ada, nanti diputarkan.
3: Oh ya, makasih banyak. Om siapa?
1: Om Bu. Biasa.
3: Oh, Om Bu, makasih banyak Om Bu.
2: Wabarakatuh.
1: Iya, masih ada lagi.
2: Masih ada lagi di belakang. Saya coba menyapa kembali dulu ini.
1: Halo.
2: Saya ingatkan kembali, kayaknya kita tidak usah terima di 0451 ini, Om.
1: Iya.
2: Karena
1: apa?
2: Agak kresek-kresek.
1: Oh, iya, boleh.
2: Agak bikin sakit telinga.
1: Di 0811-456-03875.
2: Kalau di situ, iya, di situ saja ya. Jadi untuk Om Yu sampai sebut secara pura-pura mau bergabung dengan kita di sini, ada saya dengan Om Bu juga.
1: Betul.
2: Bisa di 0811-456-03875. Oke, ada lagi nih, Om Bu.
1: Iya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini
2: lagu Nusantara. Oke, ini Bang dari Bandung. Eh, Om Bu suapal sekali ini.
1: Ya, pokoknya
3: iya dari Bandung lagu.
2: Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bang Kadri?
3: Biasa, langganan lagu.
1: Yang mana? Apa tuh?
3: Jadi
1: Temanjak
3: udah kerantau.
1: Manjak?
3: Iya, temanjak udah kerantau.
1: Rantau.
3: Iya, Ombu.
2: Berarti itu semenjak kita pelaki pergi merantau ini.
1: Oh.
3: Ah, iya.

0: wabarakatuh.
1: Ada soda tiket nih Om Boy. Iya. Kita terima telepon. Kita ke lagu dulu ya.
0: Lagu dulu.
1: Kita break dulu untuk break malam hari ini. Yeah. Oke, sampai sebentar Argo Prapura, kita jalan-jalan ke Papua dulu nih Om Boy. Jauh-jauh nih kita malam hari ini ke Papua. Okay. Ada dengan salah telepon. Columbus pernah salah telepon kah?
0: Oh, pernah sih.
1: Pernah juga ya?
0: Iya, banyak.
1: Oke, okay, ini dia salah telepon.

0: Waduh, kira-kira kemana DP laki ini, Om? Iya, kan DP bilang ini semenjak udah ke rantau, semenjak DP laki ada pergi merantau, setiap pulang-pulang sampai sekarang.
1: Iya.
0: Kira-kira ada ke Banggai ini kah atau di mana ini?
1: Gak tahu di mana sudah dia.
0: Biasanya ke, di Banggai.
1: Oh.
0: Di Samadoran Kadri sana kayaknya.
1: Oh, Banggai ya. Iya.
0: Oke, deh, sampai jumpa sahabatku pura-pura. Kita kembali lagi ya, masih di program Request Lagu Nusantara ya. Kalau boleh nih, setiap satu daerah itu satu lagu, Om Boy, supaya kita bisa jalan-jalan. Tadi kan sudah ada Manado, ada Papua,
1: ada Minang.
0: Nah, hari ini kita kemana lagi nih ya?
1: Menunggu.
0: Oke, kita terima telepon lagi nih, Om Boy. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Request Lagu Nusantara.
0: Betul. Dengan siapa di mana, Le?
2: Dengan Syarifuddin.
1: Pak Udin.
0: Pak Syarifuddin di
2: Jalan Jamur.
1: Oh, Jamur.
0: Jalan Jamur.
2: Jangan di bawah umur.
1: Jangan di bawah umur. Begitu ya.
0: Apa kabar ini? Apa kabar di Jamur? Jalan Jamur ini. Apa kabar Jalan Jamur? Hujan.
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Oh, baik-baik sudah. Sama juga.
2: Baru saja selesai isi kampungnya. Sudah aman.
1: Aman ya.
2: Aman sudah. Kalau kampungnya sudah terisi ya.
0: Jadi mau dengerin siapa?
2: Sama lagu Bugis.
1: Bugis sudah tadi Bang Kang.
0: Bugis sudah tadi.
2: Sudah. Kalau begitu ya Bugis kita sendiri lah.
0: Oh, Kaili ya. Yang mana? Iya.
1: Judulnya apa?
2: Kacap Pangino.
0: Kacap Pangino.
2: Iya.
1: Kacap Pangino.
0: Kacap Pangino itu lagunya anu berarti almarhum ya.
2: Almarhum siapa?
0: Siapa sudah namanya?
2: Bugis.
0: Siapa itu? Oh, ini Kacap Pangino anu berarti Isna Azhar ya? Isna Azhar bukan?
2: Iya, pokoknya dia mana-mana sih yang berwaktu. Yang penting Kacap Pangino.
0: Oke.
2: Saya dulu Kacap Pangino. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Syarifuddin
0: di Jalan Jamur. Pak Syarifuddin di Jalan Jamur, terima kasih. Ada lagi di belakangnya Pak Syarifuddin. Masih di 0811. Halo.
3: Halo,
0: sampai iya betul sekali. Dan sampai di mana, Le?
3: Dengan Ati di Ati.
1: Ati.
0: Bunda Ati.
1: Iya.
3: Kamu kok ada yang udah Ati?
0: Oh,
1: Bunda Yanti.
0: Aduh, waktu itu kita ke Santai ketemu Le ya.
3: Waktu itu tidak terus kemari.
0: So itulah, kenapa kita baru pertama kali ke Parigi naik motor. Jadi baru injak, oh ini dan ternyata kalau kita naik motor. Kalau naik mobil sering, tapi cuma lewat.
1: Lewat ya. Lewat biasa, atau tak kurang.
0: Jadi Bunda Ati mau dengar lagunya siapa ini, Le?
3: Sayang.
0: Aduh, sayang dengar lagu belakang itu, Dang.
1: Aduh.
0: Oke.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Ini semangat sekali nih Bunda Tolole ini.
0: Ini Kakak ada dengan Bunda Anti Parigi.
1: Oh iya.
0: Kalau Bunda Anti belok kanan dia terus katanya.
1: Belok kiri. Terus di Tolole.
0: Oke, ada lagi saya coba terima kembali. Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ombudsman.
1: Dia setambah lagi.
0: Iya, memang ini Bang Kang, Bang Jon ini. Lagi di mana?
2: Lagi di Bandung di Malaysia, lagi selami.
0: Oh iya iya.
2: Ada roti, kita pakai roti bukan roti.
0: Mas, boleh dikirim ke Marito?
2: Boleh.
1: Kirim, Jo. Itulah.
2: Oke. Lagunya
0: lagu Jawa. Lagu Jawa yang mana?
1: Jawa apa ini?
2: Jawa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung ya. Ada Bung Joni, ada Bunda Ati tadi dengan Pak Syarifuddin ya. Oke, kalau begitu kita ke lagu dulu ini.
1: Oke.
0: Kita ke daerah mana ini
1: Kaili.
0: Dulu nih? Ke Kaili dulu ya. Ada kaca panginu tadi. Kalau kaca panginu itu artinya gelas untuk minum, Om.
1: Kaca panginu. Gelas kaca untuk
0: untuk minum.
1: Pakai minum.
0: Iya betul. Yang penting bukan untuk pakai mebong ya. Ini dia Yusti Azhar dengan kaca panginu.
1: Oke.

0: wes sing wes yo wes ayo baru ayo mulai
1: bubar.
2: Lampu merah itu berhenti yo Jo.
3: Wah, benar saja.
2: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
3: Ya, ada juga polisi berjaga.
2: Bukan karena polisi kasihan, tapi kok teh lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
3: Kalau begitu kau turun saja dan.
2: Mama, tega betul kau.
3: Cerewet sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
2: Saya cuma mau kasih tahu yang baik kasihan. Percuma juga kita balaju kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
3: Yo dan, bagaimana kau juga lama sekali ditunggu.
4: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.
5: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
6: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
5: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
6: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
5: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
6: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
5: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
6: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
7: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

0: Selamat berjumpa pendengar di seluruh pelosok Nusantara. Kami ajak Anda untuk menuju ke sebuah desa yang banyak menyimpan cerita legenda. Di sana terdapat air suci, tenunan sarung Donggala dan bagaimana masyarakat mencintai sarung Donggala itu serta asal mulanya. Dan ada satu yang paling terkenal di sana yaitu Dange Sagu. Namun, kita tidak bercerita tentang hal itu. Kami ingin mengungkap sebuah legenda tentang asal-usul Kalawata Manganda. Pendengar, Kola-Kola adalah sebuah desa yang tak pernah berhenti dengan musibah banjirnya. Konon cerita, banjir itu adalah merupakan kutukan dari sang pemilik karena rakyat yang tidak mencintai alamnya, tidak akrab dengan alamnya. Pendengar, ikutilah kisah melalui narasumber Zulkifli Marjanu dengan tim produksi Program 4 RRI Palu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, ya, perkenalkan nama saya Zulkifli Marjanu. Banyak cerita rakyat di Kabupaten Donggala, tetapi yang sangat terkenal itu adalah Kalawata Manganda. Menceritakan tentang terjadinya Kalawata atau tanggul. Tanggul tersebut untuk mengalihkan jalan air yang sering masuk ke kampung, mengakibatkan bencana bagi penduduk sekitarnya, utamanya desa Kola-Kola. Cerita tentang legenda ini tentunya ada tokoh di dalamnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut antara lain yang pertama adalah Manganda, seorang raja Dombu bertempat di atas kecamatan Marawola, sekarang wilayah Kabupaten Sigi. Puncaknya itu tepatnya di Matan Timali, di Dompunya situ. Nah, ini dulu sebelum Kabupaten Sigi itu masih wilayah Kabupaten Donggala. Manganda tersebut punya perilaku sangat terpuji, kesaktian yang luar biasa. Tetapi di balik semua sifat unggulnya tersebut, sebagai manusia kebanyakan, dia juga mempunyai kekurangan. Dan kekurangannya itu di fisik, yaitu bahwa dia boleh dikatakan buruk rupa. Dengan keadaan fisik, seluruh fisiknya itu berbulu, ditumbuhi bulu. Nah, seperti itu adanya. Kemudian perempuan yang bernama Damili atau Demili itu berada di Kerajaan Kola-Kola, tepatnya kalau sekarang itu di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di Desa Kola-Kola. Nah, Demili ini mempunyai paras yang cantik jelita, kemudian budi pekerti yang luhur, dan mau berkorban apa saja tentang daerahnya ataupun tentang orang-orang di sekitarnya. Tokoh ketiga adalah sang raja Kola-Kola sendiri, ayah daripada Damili. Ayah Damili ini dia merupakan sosok yang sangat arif dan bijaksana, tentunya sosok seorang pemimpin ideal. Nah, keseringan banjir dan dari banjir tersebut mengakibatkan bencana, maka setiap kali hujan dan banjir dan bencana itu datang, kegelisahan selalu menimpa masyarakat Kola-Kola, teristimewa tentunya rajanya, Raja Kola-Kola. Nah, apabila sudah musim banjir, senantiasa bergumanlah atau risaulah atau galaulah bahasa sekarang. Dan kegalauan itu pun bisa dirasakan oleh putri semata wayangnya yang bernama Damili atau Demili. Dan Damili pun mencoba mencari solusi, bahkan dia rela berkorban untuk keselamatan seluruh masyarakat atau seluruh penghuni kerajaan tersebut.
2: Hujan datang lagi. Bencana apa lagi yang akan menimpa kerajaan ini? Dan apa yang bisa kulakukan untuk menghentikan bencana ini?

0: Tuanku,
1: ada apa pengawal?
0: Banjir kembali datang.
1: Apa?
0: Korban jiwa berjatuhan. Banjir pun menghancurkan harta benda penduduk, tuanku.
2: Selamatkan penduduk yang bertahan dan juga harta benda yang bisa diselamatkan. Lakukan pengawal.
3: Seperti itulah bencana yang selalu datang di kerajaan Kola-Kola. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, di tempat lain, tepatnya di Dombu, yang dipimpin oleh sang raja Manganda, mendapatkan informasi dari pengawalnya tentang putri yang berparas cantik dan secara tidak sengaja dilihat oleh sang pengawal raja Manganda pada sebuah acara tradisi rakyat beberapa saat yang lalu.
4: Tabe Tuanku Raja.
5: Ada apa pengawal?
4: Begini Tuanku Raja, hamba melihat seorang wanita berparas cantik.
5: Wanita cantik? Siapa dia?
4: Dia adalah seorang putri dari Raja Kola-Kola Tuanku. Namanya Putri Damili.
5: Pergilah dan sampaikan pada Raja Kola-Kola bahwa Yaku Manganda, Raja Dombu, ingin meminang putrinya.
4: Baik Tuanku Raja.
3: Bencana yang selalu datang menerjang kerajaannya membuat Damili ingin mencari cara untuk membantu menghilangkan bencana tersebut. Manganda yang tertarik dan ingin mempersunting dirinya membuat Damili mengajukan persyaratan untuk kebaikan kerajaan dan semua rakyatnya, yaitu menghilangkan banjir yang selalu datang di kerajaan itu dengan kesaktian yang dimiliki oleh sang Manganda.
6: Pada saat Damili dimintai kesanggupannya atau kesediaannya, Damili mengajukan persyaratan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakatnya, bagaimana kebahagiaannya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, tentunya dalam hal yang keseringan banjir tersebut. Maka diajukanlah syarat kepada Manganda, silakan Anda mempersunting saya, silakan dengan senang hati saya menerima Anda sebagai suami saya dunia akhirat, tetapi penuhi syarat saya. Apa syaratnya? Yaitu apabila Manganda ini mampu mengalihkan, membalikan jalan air yang memasuki area penduduk, mengakibatkan bencana, mengakibatkan kerugian harta dan jiwa, apabila Manganda mampu, maka silakan.
7: Anakku, Yaku mempunyai berita untuk Komiu.
8: Berita apa itu, Ayah?
7: Manganda Raja Dombu ingin menjadikanmu sebagai istrinya. Apakah kau mau menerimanya?
8: Tolong sampaikan pesan padanya, Ayah. Yaku akan menerima pinangannya. Tapi dengan sebuah syarat.
7: Apa itu?
8: Manganda Raja Dombu harus bisa menghentikan bencana banjir yang selalu dialami oleh kerajaan Kola-Kola. Jika ia bisa memenuhinya, Yaku bersedia menjadi istrinya.
7: Baiklah, anakku.
3: Manganda pun menerima syarat itu, lantas menuju ke Kola-Kola untuk mengamati hal yang menjadi persyaratan dari Damili. Ia mulai memperhitungkan harus dipindahkan ke mana banjir tersebut agar tidak membahayakan para penduduk atau masyarakat setempat. Walaupun sudah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Damili, ternyata Manganda merasa tidaklah puas dengan hal tersebut dan masih ingin memberikan mahar kepada calon istrinya, Damili.
6: Persyaratannya Damili itu kecil, maksudnya tidak ada artinya dibanding kesaktian daripada Manganda ini. Cuma membalikan jalan, jangan kata itu, merubah kain hitam menjadi kain putih bisa, memotong sekali potong bambu serumpun yang ukuran garis tengahnya 10 meter, jadi keliling daripada itu 10 meter, sekali tebas tanpa menginjak bumi pun Manganda bisa, apalagi cuma membelokkan jalan air. Daripada besi ni duta minggolu, ni pokon minggolu, nagaya po boy. Saya sengon edemili. Pada iya pue, mandota ga po ngomi, tapi ane mamala ku membali jalan ue. Ane nasaro nesu lagi ngapa na boha. Nah dia tomate gara-gara ue nesu lagi ngapa na boha. Nah iva'a. Nah, jadi, gena pue, mama. Dan dengan rendah hati juga, Manganda menjawab, ane jodoh ku midamili, nemo mau bali jalan ue. Ya pana mamate haku buru. Lauloboy, Mama Lavome. Dialog yang terjadi antara si prajurit ini, si pengawal pribadinya ini dengan Manganda. Setelah terjadi pelamaran dan kesepakatan pun berlangsung, tidak serta-merta mereka menikah. Manganda juga dengan bijak juga dulu ya, dengan sifat bijaknya, dia tidak serta-merta membuat tanggul atau membuat apa, tidak. Dia mempelajari dulu air ini jatuhnya kemana, air ini alirannya kemana. Nah, maka dia lakukanlah, dia perintahkan prajuritnya mensurvei tempat tersebut dan dia mendapatkan jalan yang tepat untuk mengalihkan air tersebut, dan bila perlu jalan airnya nanti itu bisa bermanfaat untuk orang lain lagi. Nah, dia beloklah jalan air tersebut. Jadi sebelumnya dia bergumul dulu dengan banjir, dia dorong banjir tersebut sampai bisa kepala banjir tersebut mengarah ke tempat lain, dan itu sudah dia buat sedemikian rupa akhirnya jalan banjir tersebut mengalih ke kaki-kaki gunung sampai di desa Tanamea, kecamatan Banawa Selatan. Setelah persyaratan daripada Damili ini dipenuhi oleh Manganda, pesta pun dilakukan selama 7 hari 7 malam, dan dengan bangga Manganda mempertanyakan lagi, Damili, boyaga anu nipedodomi Damili, undi mimadota komi mo kubagikan apa-apa? Selain boy, dengan rendah hati Damili pun menjawab, nagana mu Manganda, no apa ni bagi mi sekarang, no apa ni povia mi sekarang, ngapa mami na ama mu dako gi welono. Nah, welono itu banjir kalau saya. Welono, demo gi nagat, demo gi tomate, demo gi tau na anu na vagaka hartana, na ave japi na ave kebe na demo gi. Tapi Manganda tetap mempersembahkan mahar kepada Damili walaupun tidak diminta Damili. Damili, kanomo atau tataplah alam di sekitar kamu atau tempat di sekitar kamu. Kanomo, napa nama mukano pokoamu betu. Nabi yang kau tempat berpijak itu, dia bentuk sudah kalavata tadi itu. Dia bentuk dari gundukan-gundukan emas itu dia susun sedemikian rupa supaya besok-besok banjir tersebut tidak lagi mengarah ke sini, tapi sudah jalan yang dia buat tadi. Dari gundukan emas tersebut terbentuklah tanggul. Nah, bahasa lokal sana mengatakan kalavata. Kalavata Manganda, kalavata, dan kalavata itu karena Manganda buat, maka masyarakat sana mengatakan kalavata Manganda. Nah, berdirilah si Damili itu di kalavata tersebut dan mengatakan, itulah mahar kau. Manganda mengatakan, botu mo maharmu, sampanggano mata, sejauh mata memandang. Sampanggano mata.
7: Istriku.
8: Iya, Tuaka.
7: Apalagi yang Komio inginkan?
8: Sesungguhnya, semuanya sudah Komio penuhi, suamiku. Banjir tidak lagi terjadi, tidak ada lagi korban jiwa dari penduduk kerajaan, dan tidak ada lagi harta benda yang hilang serta hancur, suamiku.
7: Damili.
8: Iya, Tuakaku.
7: Pandanglah alam ini, buanglah sejauh mungkin tatapan Komio. Di mana Komio melihat sebuah batas, itulah mahar untuk Komio.
8: Terima kasih, suamiku.
3: Dengar, banyak pesan moral yang kita dapatkan dari kisah Putri Damili yang cantik itu bisa diambil dalam kisah legenda asal-usul Kalawata Manganda di desa Kola-Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Zulkifli Marjanu sebagai penutur cerita. Demikian produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4, dalam judul Asal-usul Kalavata Manganda. Kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Kepala LPPR RI Palu, sutradara Jojo Cumba, penulis naskah Kadek Andika, produser Selvi Kalani. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dari Tanah Kaili, Tabe.

0: Total belanjaannya Rp120.000 ya, Bu?
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, saya bawa tas belanjaan, Mbak. Pakai tas plastik itu, Jo.
0: Plastiknya berbayar ya, Bu?
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
3: Gimana, Ma?
1: Papa cepat jemput, Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja, Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
3: Oh.

0: tahu juga kan tadi ada bilang ada usaha lain sebelum dari kacang sembunyi ini. Usahanya apa semua itu kakak?
1: Sekarang merambah ke olahan kelor. Ada saya ada produk salah satunya itu adalah ada kaktus tapi dicampur sama kelor. Itu ada sambal-sambal, ada kue ulang tahun. Saya juga sekarang bergelut di kalau tiap pagi saya ada catering pagi di sekolah, tapi itu mandiri. Ya gitu. Banyak sih, pokoknya apa orang minta saya buat. Iya kayak gitu, bukan cateringan kayak gitulah. Jadi apa orang mereka boleh saya bikin ini boleh, tapi saya ditunggu waktunya dulu kayak gitu sambil kita ini kan persiapan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: plastik ini? Dan di sini saja, cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Ih, jambung di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu. Newly siaran pendidikan Antar Budaya.
2: Bilang bahwa terharga seperti itu. Apa saja yang dijual di gerai ini, Kak?
3: Biasanya saya juga buat banyak request. Jadi di gerai sekarang, iya. Di gerai sekarang ada musical love, masing-masing itu ada tip semua. Okay. Ada gimbal yang biasa dipakai juga, ya betul, di pentas-pentas, di acara tradisi, kakula, gambar-gambar ini dia apa namanya kakula kecil orang bilang. Oh. Solmisasinya do re mi fa sol la si do juga. Okay. Kemudian ada juga kecapi dan ada beberapa alat musik yang memang saya jual untuk kolek dengan alat musik tradisional kita. Contohnya gitu, apa jimbe. Okay. Itu juga ada rebana. Ya, tapi saya ke depan ini saya pikir memang kalau hanya ini toh dijual, mungkin marketnya hanya kecil. Dan saya punya rencana juga kalau nanti mungkin punya kerjaan modern mau dikolek dengan alat musik modern. Biar jadi satu toko dia ada modern ada tradisional.
4: Hei, kok anak baru eh?
5: Iya kak.
4: Itu apa yang kau bawa?
5: Ini bekal makan siangku kakak.
4: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
5: Iya kakak.
4: Itu temanmu toh?
5: Iya kak.
4: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
5: Iya kakak.
4: Ingat 5 eh. Jangan kurang.
5: Iya kakak.
4: Kasih lebih boleh.
6: Cuk, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
4: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
6: Oh iya eh.
4: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
6: Tak bisa takut kalau dilapor.
4: Tidak usah takut.
7: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
8: Hei, Ucup.
4: Iya.
8: Angkat itu sampah itu ya.
4: Iya, Pak.
6: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
4: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.

Oke, baik. Sampai sebentar Argo Pura-Pura, kali ini kita berada di program Tutur Apresiasi Budaya. Kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu tradisi ya, ini di Banggai, dari suku Banggai, yaitu Balat Tindak dan Basa Lendeng ya. Adalah dua tarian tradisional sakral dari suku Banggai di Sulawesi Tengah yang umumnya digunakan untuk menyambut dan menyambut tamu, kehormatan dan upacara adat. Nah, sampai sebentar Argo Pura-Pura. Kalau tari balat tindak ya, dikenal sejak zaman Kerajaan Banggai. Jadi ini berpusat di wilayah Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Dan fungsinya itu merupakan bentuk seni tari perang, sering disebut berasal dari kata langkatano atau langkaliput. Sedangkan perannya ini adalah tarian ini melambangkan keberanian dan kepahlawanan masyarakat Banggai dalam menjaga wilayah dan kedaulatan kerajaan pada zaman dahulu. Terus kalau tari Basa Lendeng, ya, Basa Lendeng ini fungsinya merupakan tari penyambutan yang sakral dan kerap ditampilkan saat menyambut tamu-tamu besar atau pembesar kerajaan atau pemerintah. Dan maknanya kenapa begitu, sampai secara rekuperapura maknanya ini melambangkan keramahan, penghormatan dan rasa syukur masyarakat Banggai dalam menerima kehadiran tamu di tanah mereka. Jadi kedua tarian ini merupakan identitas budaya dan daya tarik wisata sejarah yang sangat dijaga di kawasan Kabupaten Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Untuk melihat dokumentasi lengkap atau detail penelitian akademiknya, kita dapat membaca publikasi sejarahnya di Satmata Jurnal atau melihat ulasan dari wisata website resmi Banggai Kepulauan. Tapi nanti sebentar deh, saya lanjutkan kembali. Jadi untuk Komiu ya, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz sahabat berita Pasangkani.

0: tipu di masyarakat, jangan aku dikucilin karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: kemarin sudah sempat begitu ya dari Balai Bahasa kita undang di sini. Bagaimana ya dengan bahasa-bahasa daerah yang ya mungkin orang berpikir itu sudah bahasa benar ya, padahal itu bukan bahasa benar, yang bahasa malah yang sebenarnya tidak patut untuk kita sebutkan begitu. Mm-hmm. Tapi karena dengan anak-anak muda yang sekarang dengan mungkin dong bilang karena lebih akrab katanya, supaya lebih akrab itu dengan menggunakan iya baya, iya doyo.
1: Dan itu artinya tidak baik ya.
0: Itu artinya tidak baik sebenarnya, tidak harus kita ucapkan dengan teman sendiri, walaupun sebenarnya kata mereka itu mengimplementasikan bahwa kita kedekatan kita dengan seseorang.
1: Oh. Dan bahayanya begini kalau dilihat dari aspek religinya. Mm-mm. Kata bahaya doyo ini kan, kata-kata itu kan doa.
0: Betul.
1: Kalau kita bicara akrab, mm-mm, atau bicara mencintai sahabat saudara kita, mm-mm, ucapkan kata-kata yang menjadi doa yang baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
2: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
1: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
2: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
1: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
2: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
1: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bu.
3: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
2: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
4: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

Oke, baik, sampai sebentar Argo Prapura ya. Masih Andai Akuar Flow tentunya menemani Komi Pura. Jadi tari balan tindak dan salindeng simbol kekuatan prajurit Kerajaan Banggai di Sulawesi Tengah ya. Dan sampai sebentar Argo Prapura, keberagaman suku dan budaya di Sulawesi Tengah ini menjadi daya tarik tersendiri di daerah berjuluk Negeri 1000 Megalit ini ya. Jadi keberagaman budaya itu sangat terlihat ya di beberapa momen hajatan suku di Sulawesi Tengah, begitu sampai sebesar Argo Prapura. Dan pada momen itu beberapa suku penampilan tarian maupun alat musik tradisional di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, tari balatindak dan tari salendeng menjadi tari tradisional yang sering ditampilkan dalam beberapa event daerah. Nah, sampai sebesar Argo Prapura, dikutip dari beberapa sumber, ini sampai secara kupura-pura, dari tari balan tindak ini merupakan tarian pengangkatan prajurit perang. Sementara tari salendeng ya merupakan tarian untuk menyambut raja atau tamundo ya, atau sebut raja daerah Banggai. Jadi balan tindak dan basalendeng sebagai sebuah tradisi adat istiadat dan budaya leluhur suku Banggai digembangkan menjadi atraksi tarian wisata budaya sampai sebesar Argo Prapura. Dan di mana kata balat tindak ini diambil dari bahasa Banggai yang terdiri dari dua suku kata, yaitu kata ba kamuang artinya berulang-ulang berulang-ulang dan kata tindak yang artinya menghentak-hentakkan kaki. Nah, jadi dengan kata lain tari balat tindak adalah menarik keprajuritan suku Banggai dalam menghadapi musuh atau lawan yang menyerangnya dengan cara menghentak-hentakkan kaki yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi tarian balat tindak ini awalnya bukan merupakan sebuah tari, melainkan ilmu bela diri pada seorang telengah yang dikirim untuk membunuh, begitu ya. Dan telengah adalah seorang panglima perang Kerajaan Banggai, dan proses pemilihan tetangga yang beradu kemampuan dalam pertarungan, dan itulah yang kemudian diabadikan dalam bentuk tarian dan disebut juga tari balat tindak. Tari balat tindak dulu digunakan sebagai tari tamu tahun baru, kelahiran anak dan hari raya. Dan biasanya tari balat tindak ini biasanya diperagakan dua orang memegang parang atau tombak dan perisai kayu.

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

0: kalau Altaf sendiri bagaimana sih Altaf untuk menjaga atau cinta lingkungan sendiri?
1: Kita bilang tadi, kami di sekolah itu udah dibiasain ngurangin penggunaan sampah plastik. Jadi kita itu seringnya disuruh bawa apa ya tempat makan sendiri. Agak ya biar ramah lingkungan.
2: Ada tidak Haikal itu berpikir kayaknya saya pengen buat karya lain dari ini atau seperti apa begitu dari sampah plastik misalkan kan ekobrik itu banyak begitu kan Haikal ada dibuatkan kursi, ada orang yang bisa buatkan apa namanya sampah atau dibuatkan tempat pensil
3: buat kursi peralatan yang lain misalnya seperti tempat pensil
2: sehingga tertarik nih angkat pembelajaran seperti ini. Iya. Nah kalau boleh tahu juga ya, seperti pembelajaran selama ini ke mereka itu susah tidak memperkenalkan begini loh cara-cara pembuatan ini untuk memanfaatkan sampah tadi gitu.
4: Pada P5, kita mengangkat tema mengenai gaya hidup berkelanjutan dengan tema sampahku tanggung jawabku. Topik ini kita angkat melatar belakangi mengenai permasalahan yang di sekolah yang mana siswa-siswa khususnya kelas 6 itu belum paham akan pemanfaatan sampah.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbetts dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Put, ini oleh-oleh buat kau ya?
3: Ih, lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya?
2: Ah, tidak. Kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
4: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

Oke, baik, sampai sini secara aku pura-pura sahabat berdata pasangani. 39 menit bergeser dari pukul 23 di malam hari ini buat Komio yang mungkin sekarang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Semoga bisa mimpi indah dan besok bisa kembali lagi beraktivitas. Dan sampai semua secara aku pura-pura. Untuk malam hari ini saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu begitu. Sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat dan bisa besok kita kembali lagi menyapa Komio ya. Tarif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai.

0: Enak. Di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani. Suara budaya tanpa
1: sanggani. Harga dari alat musik atau yang kakak jual ini apa aja begitu?
2: Biasanya kita buat dua model, satu yang khusus untuk latihan, satu untuk pentas atau perform. Jadi yang perform mungkin harganya agak di atas, kemudian yang untuk latihan saja harganya yang standar.
3: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pinter dan sukses, ya ampun, seneng banget.
4: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Sampai subuh sararku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RR Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini. Hari Rabu 3 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Saya Wardi akan temani Kumyu pagi ini hingga tuntas nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Doa Pak Kariba, sahabatku, mudah-mudahan Kariba Nabelo sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu mengucap syukur kepadanya karena kita masih diberi nafas kehidupan sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar dan rekan-rekan operasional. Tak lupa juga saudara-saudaraku umat muslim, kami yakin kaumnya juga lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun info program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini, pukul 5 kita akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Nanti perempat akan bergabung dengan program Satu Palu. Kemudian dilanjutkan dengan lagu-lagu bernuansa Islami dan juga Mutiara Pagi Islami sampai di jam 6, informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, Nuapa Kariba Palu. Apa kabar Palu? Kami hadir dengan informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Kumyu. Sampai di jam 7, informasi pas jam atau Kariba Saleya. Setelah Kariba Saleya, Nuapa Kariba Palu season kedua. Jam 8, informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, sarapan Uvempoi. Jam 9, informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, lanjut sarapan Uvempoi season kedua. Sampai di jam 10, lagu Indonesia Raya. Dan juga akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang akan bertugas di perempat RRI Palu sampai di jam 24 nanti. Sahabat Budaya, itulah informasi program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini. Dan baik ya, sesaat lagi kita akan bergabung dengan program Satu Palu mengikuti Mutiara Pagi Islami, akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa Islami. Tetaplah bersama Perempat RRI Palu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri."

Terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

Sisi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Dalam keseharian, tanpa terhindari, kita akan menghadapi salah satu dari kondisi ini. Dinasehati atau menasehati. Saling menasehati, terutama dalam kebaikan, merupakan hal lazim dalam kehidupan. Dengan saling menasehati, kita disadarkan pada kondisi manusia yang tak dapat mencapai tahap sempurna. Kebutuhan akan nasihat dan menasehati menandakan sebaik apapun kita, tak akan terhindar dari kekurangan. Maka tak salah jika dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau beri dia nasihat."

0: Beberapa hal yang kita anggap sepele bisa jadi memiliki manfaat yang tak terkira. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit dan mengantarkan seorang yang wafat ke pusaranya. Bagi masyarakat yang hidup dalam suasana individualistis, menjenguk orang yang sakit mungkin telah menjadi sebentuk ritus yang kehilangan rohnya. Kegiatan ini kadang dihubungkan dengan sesuatu yang ingin kita capai atau sebuah tujuan bisnis yang ingin kita raih. Namun menjenguk orang sakit bagi seorang muslim tak hanya memenuhi dimensi pragmatis belaka. Menjenguk orang sakit dengan niat yang ikhlas mengandung makna yang sangat dalam. Antara lain, tersambungnya tali kasih dengan memberikan semangat pada si penderita dan teringatnya kita akan nikmat sehat yang ada pada kita. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seorang muslim sakit, maka jenguklah dia. Dan apabila ia wafat, antarkanlah ke pusaranya."
1: RRI Digital, nikmati

Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Predikat tersebut menjadikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sukses meraih opini WTP selama 13 kali berturut-turut sejak tahun 2012. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Tengah berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sulawesi Tengah Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kelurahan Lolo Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada hari Selasa 2 Juni 2026. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Sulawesi Tengah Arnila HM Ali bersama Wakil Ketua 2 DPRD Sulawesi Tengah Sarifuddin Hafid. Kareba Kaufuna. Kapten Timnas Nasional Argentina Lionel Messi kembali mencuri perhatian dunia menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Menariknya kali ini bukan karena aksi memukau di atas lapangan, melainkan karena pilihan kamarnya selama menjalani pemusatan pelatihan bersama skuad Argentina di Kansas, Amerika Serikat. Mega bintang berusia 39 tahun tersebut memutuskan untuk menempati kamar nomor 202 seorang diri. Keputusan ini berlangsung memicu berbagai spekulasi unik dan teori kecocokan di kalangan para pendukung fanatik tim Albi Celeste julukan Timnas Argentina. Sampai Sufu Sarara Vesiamo Kariba Salia Tinti Auno Yakuani Popia Fai Kami Panjili Rika Reba Salia Tinti Papito.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara di kayak menteri ini saja. Mana Mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana Mi uang belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar Mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura selamat pagi semuanya. Wow, senang dan bahagia pagi hari ini kita bisa menikmati suasana pagi. Nampaknya ceria cuaca hari ini, mudah-mudahan secerah hati Komio yang sudah beranjak dari tidurnya. Kami yakin tidak ada yang bermalas-malasan ya, terutama Komio sebagai kaum ibu rumah tangga, apalagi mungkin wanita karir ya. Bagaimana segala sesuatunya kita bisa mengatur waktu ini dengan baik supaya semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan baik, apapun profesi Komio pagi ini yang tentunya sudah menunaikan aktivitas, apalagi kaum petani pedagang nelayan ya. Ya, untuk mengais rezeki hari ini, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan membawa suatu keberkahan. Amin. Nah, selalu doa pagi itu kita harus mengucap syukur ya, setiap bangun pagi, setiap ya masing-masing insani mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa karena kita sudah diberi nikmat kesehatan ya, rezeki yang cukup ya, dan juga semoga pekerjaan kita berkah. Kalau kita sehat, semua pekerjaan bisa dilakukan dengan baik. Dan baik sahabat budesawan yang akan temani Komio dengan informasi-informasi terkini dan teraktual, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Siaran kami Komio dapat dengarkan di 97,5 MHz, 1035 kHz, dan juga RRI Digital.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo, mau kemana?
2: Kok tiba-tiba?
1: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
2: Kok Bapak ada di sini sih?
1: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
2: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
1: Aduh. Sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
3: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

Sampai subuh saudaraku pura-pura nu apa kareba Palu pagi ini. Di antaranya Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan setiap kebijakan pembangunan daerah harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan juga berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. Anwar mengatakan setiap kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan sosial serta menjamin hak-hak masyarakat tanpa terkecuali. Di sisi lain, informasi berikutnya, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan petani jangan memanen buah durian di bawah kematangan 70% karena mempengaruhi kualitas buah saat dilakukan ekspor. Buah yang dipanen dengan tingkat kematangan di bawah 70% sudah pasti masuk kategori grade C saat berada di ruang produksi. Itu akan berpengaruh terhadap rasa dan kualitas buah, kata Ketua Kadin Parigi Motong Faradiba Zainong di Parigi pada hari Selasa. Ia mengatakan petani wajib menjaga kuantitas dan kualitas buah karena komoditas ekspor harus memiliki standar mutu. Maka sebaiknya kegiatan panen harus tingkat kematangan durian sekitar 80%. Nah, tujuan pemanenan dengan presentasi kematangan yang cukup supaya saat diekspor kondisi buah tetap terjaga, kemudian setelah tiba di negara tujuan lebih baik, ya. Katanya jangan terburu-buru memanen buah demi mendapatkan uang dengan cepat, ya. Nah, tindakan seperti ini justru dapat merusak kepercayaan pembeli terhadap petani.

sapi sobat Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nira Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Kami ingatkan sahabat budaya, tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan di menit ke-31 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Suasana pagi ini kita harus semangat ya, jangan bermalas-malasan. Karena kenapa? Kita sudah tertidur ya yang cukup, apalagi yang sudah sarapan pagi. Jangan lupa ya sarapan pagi, karena sarapan pagi itu penting untuk kondisi kesehatan kita, di mana fisik kita bisa bertahan ya untuk beraktivitas, apalagi rekan-rekan operasional biasanya bawa bekal ya. Bagaimana kita bisa mencuri-curi waktu istilahnya ya? Bagaimana kita bisa bisa sarapan pagi dengan baik ya, supaya kita tetap sehat dan semangat untuk beraktivitas ya. Suasana pagi menggebu-gebu, menyala-nyala karena ya otomatis badan kita fit dan prima apabila kita istirahat cukup, sudah sarapan pagi. Wow. Apalagi tempat aktivitas kita rapi, bersih. Kita harus peduli dengan sekeliling kita, merapikan sejenak ya, meja-meja kerja ya, kebersihan. Apalagi biasa wanita identik dengan bersih-bersih ya. Karena ya bersih itu menandakan bahwa lingkungan kita sehat dan otomatis pekerjaan kita bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Tetap semangat. Dan juga kami masih hadir dengan informasi-informasi lain, di antaranya sahabat budaya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan pelaksanaan Festival Utadada di Kecamatan Kinofaru, Kabupaten Sigi menjadi identitas budaya, sejarah, dan juga potensi ekonomi yang besar di daerah tersebut. Staf Ahli Gubernur Bidang SDM dan juga Pengembangan Kawasan Provinsi Sulawesi Tengah, Rosmiadi, mengatakan Festival Utadada merupakan bentuk nyata pelestarian budaya lokal yang sejalan dengan program Berani Harmoni, yakni penguatan nilai budaya lokal sebagai fondasi pembangunan pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Jadi budaya lokal adalah fondasi utama pariwisata agar tidak kehilangan identitas dan daya tariknya, sehingga kuliner tradisional ini harus terus dijaga, dikembangkan, dan juga dipromosikan sebagai bagian dari kebanggaan daerah ya. Dan juga Festival Utadada mampu mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang kuliner tradisional, khususnya di Kecamatan Kinofaru, Kabupaten Sigi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
2: Sahabat Budaya Nuapa Kareba Palu, pagi ini pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mengajukan 3 lokasi untuk mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih kepada Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Bupati Buol, Riz Hayudi Triwibowo mengatakan, Kabupaten Buol memiliki potensi perikanan yang besar sebab sebagian besar wilayahnya berada di kawasan pesisir. Sebanyak 8 kecamatan di Kabupaten Buol berada pada pesisir pantai sehingga sangat cocok dengan program Kampung Nelayan Merah Putih tersebut. Ia juga mengatakan 3 lokasi yang diusulkan sebagai program KNNP seperti Desa Taat Kecamatan Gadung, Desa Kuala Besar Kecamatan Paleleh, dan juga Desa Tamit Kecamatan Bonubogu. Tentunya potensi pada sektor perikanan tangkap maupun budidaya di Buol dapat terus dikembangkan sehingga sumber daya manusia dan juga infrastruktur selalu siap dan memadai. Dan juga usulan lokasi tersebut merupakan dari upaya penyelarasan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat serta mendukung program prioritas nasional.

Sobi Subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Indonesia.
1: Ganang?
2: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
2: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
2: Paham, Bu.
3: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Raya Tinti Papitu waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah memperkuat pembinaan peserta Musabaqah Tilawatil Quran MTQ sebagai upaya mempersiapkan kafilah terbaik menghadapi MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidadi di Banggai Kepulauan pada hari Minggu mengatakan pelatihan peserta MTQ tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi dalam ajang perlombaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi Qurani yang mampu memahami, menghayati, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. MTQ bukan sekedar ajang kompetisi untuk meraih juara, tetapi juga merupakan sarana siar Islam serta media pembentukan karakter dan spiritual generasi muda. Kareba Kaufuna. Argentina resmi merilis daftar 26 pemain yang akan berjuang mempertahankan gelar juara di Piala Dunia 2026. Kabar menggembirakan datang bagi para penggemar La Albiceleste. Lionel Messi dipastikan masuk skuad meski sempat dihantui kekhawatiran cedera. Pelatih Lionel Scaloni mengumumkan skuad final 2026 pemain pada Kamis 28 Mei 2026 setelah menyisir dari daftar sementara yang lebih panjang. Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan dan tergabung di grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Sampai sufisarara fesiamo kareba salia tinti papitu. Yaku warni popia fai kami panjili, ri kareba salia tinti ufalu.

0: waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan: demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: Iya, di tengah-tengah jumpa kita sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan di menit ke-13 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kumiu sudah tiba di tempat aktivitas, tentu lebih awal mempersiapkan diri untuk apa yang bisa, apa menjadi tugas tupoksi kita masing-masing ya. Kita bekerja dengan ikhlas ya, penuh semangat, dan juga nah itu merupakan tanggung jawab kita masing-masing ya. Dan baik sahabat budaya, pagi ini masih dengan informasi-informasi lain. Wow, sang mentari menyambut kita pagi ini, cuaca yang cerah. Nah, ini juga mempengaruhi mood kita untuk beraktivitas kalau cuaca ya memberi semangat yang luar biasa. Nah, ini artinya cuaca cerah, hati kita ikut cerah juga ya. Apalagi mendengarkan irama-irama musik yang memang ngebeat ya, sengaja kami tempatkan irama-irama musik yang gembira. Nah, ini juga ya seperti kami sampaikan tadi, pagi itu semangat kita harus menggebu-gebu, menyala-nyala ya. Baik sahabat budaya, Sulawesi Tengah bersiap menjadi tuan rumah dua agenda nasional besar pada tahun 2027, yakni Festival Olahraga Rekreasi Nasional Fornas dan juga Utsawa Dharma Gita Nasional. Informasi tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid saat membuka rapat koordinasi produk hukum daerah regional Sulawesi Tengah 2026 di Hotel Swiss Bell Jalan Malonda, Kelurahan Silai. Menurut Anwar Hafid, penunjukan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah berbagai kegiatan nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia mengatakan kehadiran event nasional mampu memberikan dampak positif bagi berbagai sektor usaha, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Dan baru-baru ini Sulawesi Tengah menjadi tuan rumah perayaan Paskah 2026 ya. Selain Paskah Nasional 2026, Sulawesi Tengah juga telah dipercaya menjadi tuan rumah Fornas 2027 dan Utsawa Dharma Gita Nasional tingkat nasional 2027. Diperkirakan akan menghadirkan peserta dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Anwar mengatakan dirinya terus mendorong agar lebih banyak agenda nasional dilaksanakan di Sulawesi Tengah karena dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Banyak sekali saya minta acara karena dengan hal itu katanya bisa meningkatkan ekonomi daerah. Ia berharap penyelenggaraan berbagai event nasional dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat citra Sulawesi Tengah sebagai daerah yang siap menjadi tuan rumah kegiatan berskala besar. Karena Kota Palu ini dan sejumlah daerah Sulawesi Tengah kini terus berbenah dan menunjukkan perkembangan signifikan, terutama

Ya, setelah bangkit dari bencana gempa tahun 2018 ya. Dan ini diharapkan para tamu dan juga peserta yang datang pada berbagai agenda nasional mendatang dapat melihat langsung kemajuan pembangunan yang telah dicapai Sulawesi Tengah.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Dere. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nabelo Toto siaran Piala Dunia dan Nagampa Ntapa siaran. Jangan sampai ketinggalan Nemora Kalingasi. Terima kasih, salam hormat dari saya Lukman Masyara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya jadi bingung, semua orang berbicara soal naik level. Tapi, kenapa saya masih begini-begini saja sih?
2: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan, nunggu gajian, habis lagi.
3: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
1: Ya terus caranya gimana?
3: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
2: Apakah tidak ribet?
3: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
1: Serius?
3: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
2: Berarti kita juga bisa naik level dong.
3: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
1: Ayo gas, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
4: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagunya asik ya, walaupun kita tidak tahu arti lagu itu sesungguhnya, namun dari iramanya ceria, membuat kita lebih bersemangat. Karena kenapa? Jika kita bisa mendengarkan irama-irama musik, pasti kita bisa refresh, kita juga perlu menghibur diri. Jangan kalut ya, semua orang itu punya masalah ya. Jadi masalah itu bisa kita pecahkan ya, cari solusi yang terbaik ya. Jadi kita tetap happy sahabat budaya. Seperti suasana pagi hari ini, kamu yang sudah tiba di tempat aktivitas, jangan lupa absen ya. Karena absen kita absen kamera ya. Jadi kalau terlambat nanti ini akan mempengaruhi kinerja kita masing-masing ya. Setiap sampai di tempat ya jangan lupa absen, begitu juga pulang ya. Kami hanya sekedar mengingatkan Komium dan juga yang sudah tiba lebih awal di tempat aktivitas, selamat beraktivitas ya. Mungkin saja pekerjaan-pekerjaan yang memang harus membutuhkan konsentrasi, ada juga orang bekerja dengan keseriusan membutuhkan suasana yang hening. Ada juga yang beraktivitas dengan mendengarkan irama-irama musik bisa rileks ya. Nah, itu tergantung pribadi kita masing-masing ya, bagaimana kita menyikapinya. Ya memang sih pekerjaan itu harus kita serius dan mencintai pekerjaan itu. Jangan orang saja dicintai atau apa ya. Jadi mencintai pekerjaan itu otomatis kita bisa menyelesaikan, apalagi sesuai dengan target ya. Kita sudah punya ya tugas masing-masing yang harus bisa diselesaikan tepat waktu. Selamat beraktivitas buat Kumio. Bagaimana dengan Kumio-Kumio juga yang bertugas di luar ruangan, yang beraktivitas di luar ruangan. Kalau pagi-pagi begini terkena sinar matahari, ini bagus untuk kesehatan ya. Kita perlu juga kena vitamin D. Jangan di dalam ruangan terus. Sekali-sekali kita juga melihat matahari pagi ya. Kita apa namanya, memberikan tubuh itu sinar matahari supaya kita lebih sehat. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi-informasi lain ke ruang dengar Kumio sampai di jam 8 nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, informasi yang terakhir pagi ini, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mengatakan dana intensif daerah sebesar 3 miliar rupiah dari Kementerian Dalam Negeri akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan stunting di daerah tersebut. Kami katanya akan memanfaatkan dana insentif daerah itu dalam mengatasi kemiskinan dan stunting di Kabupaten Sigi. Kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai saat ditemui awak media di Kinofaru pada hari Rabu. Ia mengatakan dana tersebut didapatkan pemerintah Kabupaten Sigi atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi daerah tingkat kabupaten di Sulawesi. Jadi di Sigi memang tidak ada gejala terkait inflasi, tapi hanya indeks pemantauan harga dan semua itu tetap stabil hingga saat ini. Menurut Rizal, pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam mengatasi stunting dan kemiskinan. Ada langkah-langkah pemerintah daerah terapkan menurunkan stunting, seperti setiap perangkat daerah harus menyelaraskan program dan kegiatan dengan fokus pada peningkatan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan sanitasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, bahwa kasus stunting pada 2025 di daerah tersebut turun sebesar 21,41% dari 33% menjadi 11,55%.

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna, diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai Topipi.
2: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gangga itu pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.